93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers. Sesuai janji ya, Aul kembali di jam kedua pada program Semangat Pagi Weekend ini ya Responers. Nah, jadi buat Responers nih yang gak sempat join tadi di jam pertama, nah di jam kedua ini adalah jam terakhir atau kesempatan terakhir Responers di program Semangat Pagi Weekend ya, karena nanti kita gak ada tambahan jam lagi. Jadi buat Responers yang ingin bergabung, ayo segera gabung bareng Aul yang mau request lagu penyemangat paginya. Mana tahu jadi referensi ya buat Responers yang lainnya, boleh nanti bergabung. Atau mau kirim ucapan ulang tahun buat yang berbahagia hari ini juga boleh. Nanti bergabung aja lewat kontak di 08215566 8003 atau WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers, Aul tunggu ya sampai sebelum jam 8, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, di jam kedua ini kita tentunya tetap melanjutkan pembahasan tentang tema kita, yaitu Weekend Recharge Ideas. Untuk itu, pastikan Responers stay bareng Aul ya. Nah, Responers, ngomong-ngomong jam 7 ya sekarang Responers, mungkin ada nih buat Responers yang lagi mau berangkat ya, perjalanan mau ke suatu tujuan. Nah, Aul ucapkan ya Responers, tetap safety ya dan semoga selamat sampai tujuan. Dan buat Responers yang lagi di perjalanan hari ini, boleh dong diinfoin gimana sih keadaan dan cuaca di jalanan hari ini. Mana tahu biar jadi informasi buat Responers yang lainnya ya. Boleh Responers nanti bergabung bareng Aul. Nah, untuk itu Responers, karena kalau tadi kita ditemenin lagu yang hangat dan penuh kenangan, sekarang waktunya kita naikin mood sedikit ya, karena cinta gak melulu soal galau. Kadang juga ada momen deg-degan, senyum sendiri, sampai jantung rasanya ikut berdebar tiap lihat seseorang. Nah, lagu berikut ini cocok banget buat yang lagi berbunga-bunga diam-diam ataupun butterfly era. Ini dia lagu dari Twice yang berjudul Heartshaker. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Pagi responer, satu lagu dari EXO yang berjudul Obsession telah kita putarkan ya. Nah responers, aku tadi pas dengarnya agak sedikit kaget ya. Karena biasanya tema EXO itu lagunya lagu ceria yang hangat gitu kan, yang powerful. Tapi yang tadi itu lagunya agak dark dan tapi tetap powerful kok. Nah ternyata lagu itu dirilis tahun 2019 dan langsung menarik perhatian karena konsepnya yang dark dan powerful responers. Nih, lagu ini punya nuansa berbeda dari EXO sebelumnya kan. Dengan beat yang intens dan konsep tentang sisi gelap dalam diri seseorang. Wow. Makna lagu Obsession sendiri menggambarkan pertarungan melawan pikiran negatif, rasa takut, atau sosok yang mencoba mengendalikan diri kita. Di MV-nya juga bahkan digambarkan seperti EXO melawan versi dark side mereka sendiri. Oh, begitu responders. Ternyata meskipun agak dark ya, tapi maknanya tetap positif kok responders. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 20 di jam kedua atau jam terakhir ini. So, buat responders yang ingin bergabung tentunya boleh banget, yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun, buat yang lagi berbahagia hari ini boleh banget nanti bergabung aja responders. Bisa lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, aku tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, kita udah dapat pesan nih responders yang gabung bareng Aul, datang dari Bunda Dua Putri. Langsung saja kita bacakan responders. Pagi Na Aul, Bunda Dua Putri rek lagu judul Just The Way You Are dari Bruno Mars. Pagi juga Bunda. Oke Bunda, salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers istimewa untuk Na Aul. Mad Weekend ya, makasih Mad Weekend juga Bundaku. Terima kasih kembali Bunda. Habis ini Aul putarkan ya lagunya Bunda. Nah responers, sebelum kita lanjut ke lagu Bunda ini. Nah, kadang yang bikin kita capek itu bukan aktivitas responders, tapi pikiran yang terlalu penuh. Overthinking soal kerjaan, tugas, hubungan, sampai hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Makanya weekend jadi waktu yang pas buat merapikan isi kepala. Gak harus healing jauh-jauh kok. Bahkan hal kecil seperti menjauh sebentar dari notifikasi, menikmati sarapan dengan tenang, atau mendengarkan musik sambil rebahan juga bisa jadi cara sederhana buat recharge energi. Dan jangan sampai lupa nih responders, bahagia itu gak selalu harus tentang liburan mahal atau hidup yang sempurna. Kadang bahagia hadir saat kita bisa bilang ke diri sendiri, aku sudah berusaha sejauh ini. Nah, buat responders yang pagi ini lagi santai di rumah, di jalan, atau mungkin tetap beraktivitas, semoga weekend responders tetap menyenangkan ya. Isi energi positif sebanyak-banyaknya, karena minggu depan masih banyak hal baik yang menunggu. Nah, responders, beristirahat bukan tanda lemah. Justru orang yang tahu kapan harus berhenti sejenak adalah orang yang sedang belajar menjaga dirinya. Tetap stay di Semangat Pagi Weekend karena suasana pagi ini bakal terus ditemani lagu-lagu yang bikin hati adem dan mood makin bagus. Tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas.

kadang kebahagiaan datang dari hal kecil seperti perhatian, dukungan, dan rasa sayang yang tulus dari orang terdekat. Iya, itu pesan dari salah satu lagu Jisoo yang berjudul You Love ini yang dirilis tahun 2025, Responders. Ya, benar, tahun kemarin dalam album solonya yang berjudul Amortage. Nah, lagu ini punya nuansa yang manis, lembut, dan penuh rasa hangat. Lagu ini menggambarkan tentang perasaan nyaman saat menemukan seseorang yang selalu ada dan memberi kekuatan lewat cinta yang tulus. Waduh, siapa nih Responders yang relate dengan makna ini? Maknanya ini yang ketemu sama cinta sebenarnya cintanya. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 37 ya Responders di jam kedua atau jam terakhir ini. So buat Responders yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya Responders. Jadi bergabung mau request lagu, mau kirim ucapan ulang tahun atau mau berbagi salam juga boleh, nanti bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau WA di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, aku tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responders, ada satu hal yang sering kita lupakan saat weekend datang Responders, yaitu memberi apresiasi ke diri sendiri. Padahal setelah melewati banyak kesibukan selama seminggu, sekecil apapun usaha yang udah kita lakukan tetap layak dihargai. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang belum tercapai sampai lupa kalau kita juga sudah berhasil melewati hari-hari yang gak mudah. Jadi pagi ini Responders coba ucapkan terima kasih ke diri sendiri karena masih kuat, masih bertahan, dan masih mau mencoba lagi. Weekend juga jadi waktu yang pas buat mengembalikan hal-hal sederhana yang bikin kita bahagia Responders. Bisa dengan mendengarkan lagu favorit, olahraga ringan, kulineran, atau quality time sama orang tersayang. Waduh, karena hidup gak melulu soal produktif terus, tapi juga tentang menikmati prosesnya. Dan buat yang mungkin pagi ini lagi merasa capek secara mental, ingat, gak semua hal harus selesai hari ini Responders. Pelan-pelan aja, hidup bukan perlombaan kok. Nah, kadang yang paling dibutuhkan bukan jalan yang lebih mudah, tapi hati yang lebih tenang untuk menjalaninya. Tetap bareng di Semangat Pagi Weekend ya, karena habis ini masih banyak lagu enak yang siap nemenin pagi Responders sampai mood makin naik. Tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat.
2: Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Iya, pagi-pagi udah dikasih beraksi. Jadi responders udah beraksi pagi ini. Nah, lagu dari Kotak ini dirilis tahun 2008 dan jadi salah satu lagu yang identik banget dengan semangat dan energi anak muda. Dengan nuansa rock yang kuat, lagu ini langsung bikin pendengarnya ikut semangat dari awal sampai akhir. Makna lagu Beraksi sendiri tentang keberanian untuk menunjukkan kemampuan dan gak takut jadi diri sendiri. Lagu ini ngajak kita buat berhenti ragu, keluar dari zona nyaman, dan mulai bergerak untuk mengejar apa yang diinginkan. Seakan-akan menyampaikan pesan, kadang kesempatan gak datang dua kali, jadi jangan cuma diam dan takut gagal selama masih punya mimpi dan semangat. Berani melangkah itu sudah jadi awal yang hebat. Oke, responders, lagu itu telah membawa kita ke menit 49 ya, di jam kedua atau jam terakhir ini. So, buat responsnya ingin bergabung, mungkin yang mau bergabung gak bisa request lagi ya, karena kita bakalan closing nanti ya. Tapi respons bisa kok, mau kirim ucapan ulang tahun atau berbagi salam aja. Nanti jadi bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke, responders, awal tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan tentunya. Nah, responders, pagi weekend ini memang punya suasana yang beda ya. Lebih tenang, lebih santai, dan rasanya kayak ngasih kesempatan buat kita bernapas lebih lega setelah sibuk beberapa hari terakhir. Nah, momen seperti ini cocok banget dipakai buat memulai hal-hal positif kecil. Misalnya bikin target sederhana untuk diri sendiri, mencoba kebiasaan baru, atau sekadar menyusun ulang semangat yang sempat turun. Karena perubahan besar sering lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Dan jangan takut kalau hidup responders terasa lambat dibanding orang lain ya. Semoga orang punya waktunya masing-masing. Ada yang sedang berproses, ada yang sedang belajar kuat, dan ada juga yang masih mencari arah hidupnya. Jadi gak perlu terlalu keras responders membandingkan diri. Weekend ini coba lebih banyak menikmati daripada mengeluh ya. Nikmati udara pagi, musik yang responder suka, kopi hangat atau teh hangat, atau obrolan ringan dengan orang terdekat. Karena dari hal sederhana itu, energi baik bisa kembali terkumpul. Nah, tidak apa berjalan pelan responders. Yang penting jangan berhenti percaya bahwa hari-hari baik masih akan datang. Stay terus di Semangat Pagi Weekend, biar pagi responders makin hangat ditemani musik pilihan yang siap bikin semangat naik lagi.

Iya, satu lagu dari Bring Me The Horizon yang berjudul Lost telah kita putarkan dan membawa kita ke penghujung di jam terakhir ini ya Responers, yang berarti program Semangat Pagi Weekend bakalan berakhir sebentar lagi. So buat Responers yang udah stay bareng Aul ucapkan terima kasih banyak ya. Tidak terasa sudah 2 jam berlalu dari jam 6 pagi tadi sampai jam 8 sekarang. Nah, buat Responers nih yang gak sempat join di program ini, jangan khawatir karena program Semangat Pagi Weekend hadir di setiap hari Sabtu dan Minggu di jam 6 sampai jam 8 pagi. Yang berarti besok bakalan hadir kembali ya. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,6 official. Nah, Responers, karena berada di penghujung jam ya, waduh, udah penghujung aja nih, gak rela banget ninggalin Responers nih. Nah, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun tindakan yang gak berkenan ya Responers. Nah, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat pagi Responers. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali kita sudah berjumpa dalam program weekend ya tentunya. Di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Seperti biasa selama 4 jam ke depan bersama Marin di hari ini kita bakal ditemani dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Tentunya bisa pop Indonesia, pop Western ataupun Inggris serta pop Korea ya. Di pagi hari ini yang bisa menambah semangatnya Responers yang mungkin lagi berolahraga ya. Biasanya di weekend ini disempatkan menjadi waktu untuk bisa berolahraga. Dan berbicara tentang olahraga ya, kita juga bakal ditemani dengan informasi seputar olahraga, berita-berita olahraga baik dari Indonesia ataupun mancanegara yang bisa sambil menemani olahraganya Responers ataupun berbagai kegiatan di pagi hari yang cerah ini ya Responers. Jadi untuk kamu yang mau berkirim-kirim salam ataupun berkirim-kirim salam lewat lagu, boleh banget langsung bergabung bersama kita di kontak ataupun WhatsApp kita. Bisa bergabung di 082155668003 atau juga bisa bergabung dari via WhatsApp, bisa call interaktif tentunya di 08116622930. Selain dari kontak ataupun WA, kamu juga bisa bergabung tentunya dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita ya di Respon Radio 93.0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini juga bisa langsung dari aplikasi Radio Jalur Hati ataupun dari streaming kita tepatnya di website www.responradio.com. Sebelum kita masuk ke dalam topik pertama kita seputar berita olahraga ya, kita bakal ditemanin kembali dengan satu lagu dari Taylor Swift yaitu Back to December.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Maroon 5 berjudul Daylight, special request langsung tentunya yang sudah bergabung di pagi hari ini dari Bunda Dua Putri ya Responders. Dan Bunda telah menyapa kita semua. Ada pesan nih dari Bunda, semangat terus ya tentunya untuk kita semua. Dan ada juga salam-salam untuk semua Krusia Respon dan semua Responders istimewanya untuk Marin di pagi hari ini. Selamat weekend dari Bunda, selamat weekend juga Bunda Dua Putri. Terima kasih Bunda, kayaknya Bunda emang morning person sekali ya. Pagi-pagi sudah bangun dan sudah mendengarkan radio. So Responders, lagu tadi juga telah mengantarkan kita di menit ke-20 dan masuk ke topik pertama kita kali ini. Dan untuk topik pertama kita di pagi hari ini datang dari berita seputar Liga Inggris, yaitu Manchester City yang menumbangkan Crystal Palace 3-0 dan menjaga peluang juara. Manchester City terus menjaga peluang menjuarai Liga Inggris 2025-26 setelah menumbangkan Crystal Palace dengan skor 3-0 pada laga di Stadion Etihad Manchester pada Kamis dini hari silam. Dikutip dari laman Liga Inggris, ketiga gol City diciptakan oleh Anthony Semenyo, Omar Marmos, dan Savinho. Kemenangan itu membuat tim berjuluk The Citizen tersebut memangkas jarak dengan Arsenal di klasemen sementara Liga menjadi hanya 2 poin. City menempati posisi kedua dengan 77 poin dan selisih gol kurang lebih 43. Arsenal yang berada di puncak dengan 79 poin dan selisih gol sebanyak 42, sama-sama masih menyisakan 2 pertandingan pamungkas, baik Arsenal ataupun City yang masih berkesempatan merebut trofi kampion Liga. Sementara itu, Crystal Palace tertahan di posisi ke-16 klasemen dengan koleksi 44 poin dan mereka sudah dipastikan bertahan di Liga Inggris musim depan. Saat bersua dengan Palace, City tampil dengan dominan di mana penguasaan bola anak-anak asuh pelatih Josep Guardiola mencapai 72,3% sepanjang laga dengan 15 percobaan tembakan. Meski begitu, Crystal Palace yang sempat mencetak gol pada menit ke-23 saat Brennan Johnson mengirim umpan silang ke depan gawang yang dikonversi menjadi skor Jean-Philipp Mateta. Namun gol tersebut dianulir wasit karena Mateta sudah berada dalam posisi offside. Palace sempat beberapa kali mampu mengancam pertahanan City tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil sigap di bawah mistar untuk menjaga gawang tim tuan rumah tetap aman. City akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-32 di mana Phil Foden memberikan umpan tamit atau backheel di depan kotak penalti yang berhasil diselesaikan oleh Semenyo lewat sepakan ke sudut gawang Palace sehingga skor berubah menjadi 1-0. 2 menit kemudian, Palace hampir menyamakan skor melalui Tyrick Mitchell. Akan tetapi, tendangannya masih ditepis oleh Donnarumma. The Citizen menggandakan keunggulan pada menit ke-40 lewat gol Marmos dan lagi-lagi dari assist Foden. City pun unggul 2-0 hingga jeda berlangsung. Setelah turun minum, City tetap mengendalikan permainan. Crystal Palace sesekali mencoba mengancam lewat serangan balik cepat dan pada menit ke-64 Palace mendapatkan peluang emas setelah Bernardo Silva kehilangan bola yang direbut Ismail Sarr. Namun penyelesaian akhir Sarr masih terlalu lemah dan mudah diamankan oleh Donnarumma. City akhirnya memastikan kemenangan lewat gol ketiga pada menit ke-84 dari aksi Savinho. Kali ini Ryan Cherki yang mengirimkan assist setelah melakukan aksi individu dari wilayah bertahan tim lawan. Gol itu pun mengunci kemenangan 3-0 Manchester City atas Crystal Palace. Dan itu dia topik pertama kita di pagi hari ini. Dan semoga ya City tetap bisa mempertahankan bahkan mungkin bisa menuju ataupun mengikuti jejak Arsenal ya Responders. Sebelum kita masuk ke topik kedua, kita akan kembali mendengarkan satu lagu. Kali ini datang dari Afgan, Panah Asmara.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Oke, responder 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Kita akan langsung masuk ke topik kedua kita kali ini, datang dari olahraga bola voli, yaitu Bayangkara yang berhasil menekuk wakil Kazakhstan 3-1 di Liga Champion AFC. Jakarta Bayangkara Presisi menekuk wakil Kazakhstan yaitu Zaik Uralsak dengan skor 3-1 pada babak perempat final Liga Champion Voli Putra Asia 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Rabu silam. Bayangkara tampil menekan sejak awal set pertama untuk memimpin dengan skor 3-1. Wakil Indonesia itu sempat mendapat perlawanan ketat dari Zaik, namun masih mampu menjaga keunggulan hingga skor 8-7. Persaingan sengit terjadi setelah technical time out pertama saat Zaik menyamakan skor menjadi 8-8. Kedua tim beberapa kali saling mengejar angka sebelum akhirnya Bayangkara mampu membuat jarak menjadi 16-13. Dominasi tim asuhan Redel Toiran semakin sulit dibendung ketika mereka memperlebar keunggulan menjadi 20-15. Bayangkara terus meredam momentum lawan hingga menutup set pertama dengan kemenangan 25-19. Tertinggal 1-0, Zaik mencoba bangkit pada set kedua melalui permainan blok yang lebih rapat dan serangan dari open speaker mereka untuk memimpin 8-4. Bayangkara mulai mendekat saat technical time out kedua dengan mencetak poin-poin beruntun hingga memperkecil ketertinggalan menjadi 15-17. Tim milik institusi kepolisian RI itu kemudian meningkatkan tekanan dan berhasil menyamakan skor menjadi 23-23. Drama pertandingan tersaji ketika Bayangkara kembali mengejar untuk memaksakan jas 24-24 sehingga persaingan berlangsung lebih panjang. Setelah dua kali jas, Zaik mendapatkan momentum untuk mencetak 2 poin tambahan dan mengamankan kemenangan set kedua dengan skor 27-25. Pada set ketiga, Bayangkara kembali mengambil alih permainan dengan memimpin sejak awal hingga technical timeout pertama dengan skor 8-3. Selisih poin yang cukup jauh membuat Nizar, Zulfikar, dan kawan-kawan bermain lebih lepas hingga memperbesar keunggulan menjadi 16-7. Kedisiplinan dalam bertahan serta efektivitas memanfaatkan serangan balik membuat Bayangkara mampu menjaga keunggulan hingga menutup set ketiga dengan kemenangan 25-19. Kedua tim kembali terlibat pertukaran serangan sengit sejak awal saat keempat sebelum Zaik memimpin 8-3. Namun Bayangkara terus memberikan tekanan hingga mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 14-16. Kesalahan berulang dari pemain Zaik dalam memanfaatkan peluang membuat Bayangkara terus menambah poin-poin krusial hingga akhirnya menutup set keempat dengan kemenangan 25-21 sekaligus memenangkan pertandingan tersebut. Dan hasil tersebut membawa Bayangkara melaju ke babak semifinal Liga Champion Voli Putra Asia 2026. Dan itu dia topik kedua kita kali ini di jam yang pertama ya responders. Kita akan kembali ditemani dengan lagu-lagu pop yang sudah kita siapkan kali ini tanpa tergesa dari Juicy Lucy.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So, kita akan langsung masuk ke topik ketiga kita ya, Responers. Tadi setelah mendengarkan satu lagu dari Bruno Mars featuring dengan Rose Apathy, dan kita akan langsung saja masuk ke topik ketiga kita. Kali ini bakal datang dari seputar olahraga balap sepeda, yaitu 76 Indonesian Downhill 2026 hadir lebih ekstrim dan menantang. Kompetisi balap sepeda gunung paling bergengsi di tanah air, 76 Indonesian Downhill 2026, akan hadir dengan lintasan yang lebih ekstrim dan menantang guna meningkatkan kualitas rider Indonesia agar makin kompetitif di level internasional. Ajang downhill yang musim ini bergulir dalam 3 seri itu membuka persaingan perdana di Bukit Hijau Bike Park Bantul, Yogyakarta pada 22 hingga 24 Mei sebelum berlanjut ke Ternadi Bike Park Kudus, Jawa Tengah pada Agustus dan ditutup di Arjuna Bike Park Pasuruan, Jawa Timur pada Oktober mendatang. Menurut Agnes, peningkatan kualitas kompetisi menjadi penting setelah atlet downhill Indonesia seperti Randy Varera Senjaya dan Rizka Amelia yang mampu mencatat prestasi pada SEA Games Thailand tahun 2025. Salah satu perubahan signifikan musim ini terdapat pada karakter lintasan yang disebut lebih panjang, lebih curam, dan memiliki kecepatan rata-rata lebih tinggi dibanding musim sebelumnya. Event Direct 76 Indonesian Downhill, Aditya Nugraha menjelaskan lintasan musim ini memiliki panjang minimal 1.600 meter, meningkat dibanding tahun lalu yang berada di kisaran 1.250 meter. Seri pembuka di Bukit Hijau Bike Park juga menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya lokasi tersebut digunakan sebagai arena utama kompetisi menggantikan Bukit Kelangun yang sebelumnya identik dengan trek lereng Gunung Merapi. Menurut Aditya, Bukit Hijau dipilih karena memiliki karakter tanah kering berkerikil, offstage alami, dan kontur curam yang dinilai lebih mendekati karakter lintasan internasional. Perubahan teknikal itu mendapat respon positif dari rider elite nasional, downhiller tim 76 rider DH Squad Muhammad Abdul Hakim, menganggap trek yang lebih ekstrim dapat membantu rider Indonesia lebih siap menghadapi kompetisi di Asia ataupun Eropa. Atlet yang akrab disapa Jambol itu mengaku sudah menjalani persiapan fisik dan teknis sejak jauh hari menjelang seri pembukaan di Yogyakarta. Ia mengatakan persaingan kelas men elite musim ini juga akan semakin ketat dengan hadirnya banyak rider mulai agresif, muda agresif, termasuk juara umum musim lalu yaitu Pandu Satrio. Selain Pandu, sejumlah nama seperti Koyful Muki, Andi Yoga, dan Pahra Salman Alparizi diprediksi kembali menjadi pesaing utama di kelas elite. Sebanyak 10 kelas akan dipertandingkan pada 76 Indonesian Downhill 2026, termasuk kelas utama men elite, women elite, dan men junior yang berstatus internasional UCI. Dan itu dia topik ketiga kita di jam yang pertama ini. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita di jam yang pertama, kita akan kembali dihibur dengan satu lagu dari The Weeknd. Sesuai minggu hari ini ya, sudah weekend, Take My Breath

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So, responder, seperti biasa ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Bungkuy, tapi di jam yang pertama ini. Artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam yang pertama. Kita akan kembali lagi nanti di jam kedua dan jam ketiga hingga jam keempat. Tentunya Maren masih menemani hingga pukul 12 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nanti. Tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari Boys Like Girls, yaitu Be Your Ever.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Responders, kembali lagi bersama Marin. Tentunya kita masih dalam program Bungkui, sudah masuk di jam yang kedua. Tidak terasa sudah satu jam berlalu, so kita akan langsung di jam kedua ini masih sama dengan jam pertama tadi ya. Masih ditemani dengan berita-berita seputar dunia olahraga dan tentunya dengan musik-musik pop dari Indonesia, mancanegara ataupun Korea dari tahun 2006 hingga 2026. Untuk semua responders yang mau bergabung berbagi requestan lagu atau juga mau kirim-kirim salam di pagi hari ini ya, sambil ditemani dengan berbagai kegiatannya dan juga lagu-lagu, boleh banget langsung saja bergabung bersama kita di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0811-6622-930. Dan responder tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Sebelum kita masuk ke topik pertama, kita juga akan dihibur kembali dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Jadi untuk responders, jangan lupa untuk dengerin kita juga bisa dari aplikasi Radio Jalur Hati, dari streaming kita di website www.responradio.com. So, sebelum masuk, kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Sheila on 7 yang menggambarkan di pagi hari ini, yaitu Pagi yang Menakjubkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sikap apalagi yang penting di dalam hidup? Sikap bergairah adalah juga satu sikap yang penting. Kita tidak boleh cepat putus asa saat menghadapi halangan-halangan. Orang yang kehilangan gairah akan kehilangan segala-galanya. Seorang pasien yang tidak bergairah menghadapi sakitnya akan segera meninggal dunia. Ada sebuah kisah mengenai seorang yang menderita kanker payudara. Vonis dokter hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Tapi ia tetap bergairah meski hidupnya tinggal sebentar. Di dalam sisa hidupnya ia pergi mengunjungi semua orang yang sakit kanker dan memberikan penghiburan. Ia tidak memikirkan penyakit kankernya sendiri. Alhasil, Tuhan menambahkan umurnya selama 4 tahun. Pada hari penguburannya, sekitar 1000 penderita kanker datang melayat. Mereka merasa telah dihibur oleh sang penderita kanker yang terus bergairah menghibur orang. Bergairahlah walaupun harapan belum terlihat.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses

lagu dari Momoland yaitu Boom Boom Boom telah mengantarkan kita kembali untuk masuk ke topik pertama kita di jam yang kedua ini. So, topik pertama kita untuk jam kedua ini datang dari olahraga sepak bola di Liga Spanyol, di mana Barcelona gagal raih 100 poin usai kalah 1-0 dari Deportivo Alaves. Barcelona gagal meraih 100 poin di klasemen akhir Liga Spanyol 2025-2026 setelah kalah 1-0 dari Deportivo Alaves pada laga pekan ke-36 Liga Spanyol di Stadion Mendizorroza Victoria Gasteiz pada Kamis silam. Dikutip dari laman Liga Spanyol, satu-satunya gol pada perbandingan itu dibuat Ibrahim Diabet pada menit ke-45 tambah 1. Hasil tersebut menjadi kemenangan penting bagi Alaves dalam upaya bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Sementara itu bagi Barcelona, hasil negatif itu datang setelah mereka memastikan gelar juara Liga Spanyol musim ini. Dengan 2 pertandingan tersisa, Barcelona ada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 91 poin dari 36 laga. Sementara Alaves naik ke peringkat 15 dengan 40 poin dari 36 pertandingan. Pada laga tersebut, Alaves yang tengah berupaya menghindari degradasi meladeni permainan Barcelona dengan penuh keberanian. Sementara itu, tim tamu yang menurunkan nama-nama seperti Roni Bardich, Alessandro Balde, Wojciech Szczęs, Marcus Rashford dan Bek Belia Alvaro Cortes kesulitan menemukan ritme permainan terbaik mereka. Pelatih Barcelona Hans-Dieter Hansi Flick memang melakukan 8 perubahan dalam susunan pemain utama dari laga sebelumnya kontra Real Madrid. Rotasi besar tersebut membuat permainan blok Rana kurang efektif, terutama di lini depan. Peluang pertama langsung hadir ketika laga baru berjalan 1 menit. Diabet hampir membawa Alaves unggul cepat, tetapi penyelesaiannya akhirnya hanya melebar dari gawang Szczęs. Barcelona mencoba merespon melalui sejumlah serangan balik, namun hingga pertengahan babak pertama, kedua tim kesulitan menciptakan peluang bersih yang benar-benar membahayakan gawang lawan. Alaves yang membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona bawah terus memberikan tekanan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum, tepatnya menit ke-45 plus 1. Diabet sukses memenangkan duel dengan Marc Bernal sebelum melepaskan tendangan voli di depan gawang yang gagal dihentikan Szczęs. Gol tersebut membawa Alaves unggul 1-0 hingga babak pertama tuntas. Setelah turun minum, Barcelona kembali meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang. Namun pertahanan disiplin Alaves mampu meredam setiap peluang yang dibangun tim tamu. Deportivo Alaves yang diturunkan seperti Antonio Siver PG, Angel Perez, Facundo Tenaglia, dan Filekowski, Victor Prada, serta ada Abde Rebaç, ada John Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez, dan juga Tony Martinez dan Ibrahim Diabet. Skuad bertujuk blok Rana terus mencoba menekan hingga menit akhir pertandingan, tetapi tidak ada gol balasan yang tercipta. Skor 1-0 untuk kemenangan Alaves bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dan itu dia topik pertama kita di jam yang kedua ini. Kita masih akan ada topik-topik menarik lainnya seputar dunia olahraga, bukan hanya sepak bola aja. Tapi sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, kita akan kembali dihibur dengan satu lagu dari Charlie Puth yang berjudul We Don't Talk Anymore.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Alan Walker, On My Way, tentunya telah menemani kita semua. Dan kita sudah masuk di menit ke-38, artinya juga sudah masuk ke berita kedua kita kali ini. Topik kedua kita kali ini seputar olahraga tenis, yaitu melaju ke semifinal Italian Open, Sinner pecahkan rekor Djokovic. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open tahun 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Masters 2000, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italia Open tahun 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Masters 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner menyamai rekor tersebut setelah kemenangannya pada babak keempat di Roma pada hari Selasa lalu. Kekalahan terakhir Sinner di turnamen Master 1000 terjadi di Shanghai Master 2026 pada Oktober silam, ketika dia mundur di set penentu pertandingan babak ketiga melawan Talon Gigsport. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Master pada November ketika dia mengalahkan Zizou Burks pada dengan skor 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut membangun momentumnya di Master 1000. Pada Maret, Sinner memenangi Indian Wells dan Miami Open untuk menjadi petenis pertama sejak Roger Federer pada 2017 silam yang menyelesaikan Sunset Double. Sinner juga menjadi petenis pertama yang mencapai prestasi tersebut tanpa kehilangan satu set pun. Petenis Italia itu melanjutkan performanya di musim lapangan tanah liat, mengalahkan rival beratnya Carlos Alcaraz di final Monte Carlo Masters sebelum mengalahkan Alexander Zverev untuk menangi Madrid Open. Dengan kemenangan di Madrid, Sinner menjadi petenis pertama dalam sejarah yang memenangi Liga 5 gelar Masters 1000 berturut-turut. Sepanjang rentetan prestasi luar biasa itu, Sinner hanya kalah 2 set dalam 32 pertandingan yang dimenanginya. Dari kemenangan babak kedua di Paris hingga kemenangan babak ketiga di Miami, petenis berusia 24 tahun itu memenangi 37 set berturut-turut yang memperlihatkan tingkat konsistensi di balik performanya. Di atas semua prestasi tersebut, tonggak sejarah lain menanti Sinner pekan ini di Roma. Jika memenangi liga gelar di Roma pada hari Minggu, dia akan menjadi petenis putra kedua setelah Djokovic yang menyelesaikan karir Golden Master, yang membuatnya akan memenangi keseluruhan 9 turnamen Master 1000 sejak seri ATP Master 1000 dimulai pada 1990. Selain mengejar karir Golden Master, Sinner juga bertekad untuk mengakhiri penantian 5 dekade Italia untuk juara tunggal putra di Roma. Adriano Panatta yang mengangkat trofi tersebut pada 1976 menjadi petenis tuan rumah terakhir yang meraih gelar di Roma. Itu dia topik kedua kita kali ini datang dari olahraga tenis. Dan kita masih akan banyak lagi topik-topik seputar dunia olahraga yang sudah kita siapkan, serta dari berbagai macam cabang olahraga ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, kita dengerin dulu yuk satu lagu dari Hello, Ular Berbisa, dan akan dilanjutkan lagu dari Itzy, Not Say.

63,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Itzy Not Shy tentunya sudah membawa kita kembali ke topik ketiga kita ya. Tadi kalau kita udah bahas tentang dari olahraga tenis, kali ini kita bakal masuk ke terkait berita olahraga seputar basket, yaitu Wembanyama bawa Spurs tekuk Timberwolves di game 5 hingga seri 3-2. Bintang San Antonio Spurs Victor Wembanyama tampil dominan saat membawa timnya menekuk Minnesota Timberwolves dengan skor 126-97 dalam game 5 semifinal wilayah barat NBA di Texas Rabu silam demi merebut keunggulan seri 3-2. Mengutip laman NBA, pebasket asal Prancis itu tampil impresif di Frostbank Center dengan membukukan 270 poin, 17 rebound, 3 blok dan 7 lemparan bebas masuk dari 9 percobaan. Wembanyama sebelumnya menjadi sorotan setelah terkena ejek atau dikeluarkan pada game keempat akibat sikutan ke leher pemain Minnesota Nas Reid. Namun pada game 5, center berusia 22 tahun itu menjawab kritik lewat permainan dominan di kedua sisi lapangan. Ia langsung memimpin Spurs sejak awal laga dengan mencetak 18 poin pada kuarter pertama. San Antonio kemudian menjaga momentum lewat akurasi tembakan 53% dan dominasi di area paint dengan 68 poin. Pelatih Spurs yaitu Mitch Johnson menilai Wembanyama menunjukkan kedewasaan setelah insiden pada pertandingan sebelumnya. Menurutnya, pemain bertinggi 224 cm itu mampu menghadapi tekanan dan tetap fokus membantu tim. Minnesota sempat bangkit selepas turun minum. Timberwolves menghapus ketertinggalan 47-59 dan menyamakan skor menjadi 61 sama lewat permainan Anthony Edwards dan Ario Dosunmu pada awal kuarter ketiga. Namun Spurs segera mengambil alih pertandingan dengan menutup kuarter ketiga melalui keunggulan 30-12. San Antonio kemudian menjauh hingga unggul 30 poin pada kuarter keempat. Keldon Johnson turut menjadi pembeda dari bangku cadangan Spurs. Pemain yang meraih Six Man Award musim gelar reguler itu mencetak 21 poin dalam 22 menit dengan akurasi 8 tembakan masuk dari 11 percobaan. Rookie Dylan Harper juga tampil solid dengan menyumbang 12 poin dan 10 rebound termasuk 5 rebound ofensif. De'Aaron Fox dan Stephon Castle ikut membantu menjaga ritme permainan Spurs sepanjang laga. Hasil ini akhirnya membuat Spurs hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final wilayah barat NBA. Game 6 akan berlangsung di kandang Timberwolves, Target Center pada Sabtu mendatang. Itu dia topik ketiga kita kali ini ya, responders dari olahraga basket. So kita juga akan ada lagi berita-berita menarik lainnya. Namun gak kerasa kita udah di penghujung program. Sebelum kita tutup perjumpaan kita di jam yang kedua ini, kita dengerin dulu yuk satu lagu dari Bara Suara, Guna Manusia.

Sponsor radio keluarga Anda. So responders, itu dia ya satu lagu penutup kita dari Bara Suara Guna Manusia sudah mengantarkan kita di menit ke-56. Dan itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam yang kedua ini. Tapi tenang aja, kita masih akan kembali lagi nanti di jam yang ketiga dengan berita-berita olahraga tentunya, baik dari Indonesia ataupun mancanegara dan dari berbagai cabang olahraga, serta ditemani juga dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, pop Indonesia, Korea ataupun pop Western. So jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda, karena kita akan kembali lagi setelah pukul 10 nanti.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Kembali lagi di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan responers, kita sudah masuk di jam yang ketiga ya kali ini, tentunya dalam program Bungkui dan masih bersama Marin. Dan di jam ketiga ini masih sama ya responers, kita masih akan ditemani dengan lagu-lagu pop tentunya, baik pop Indonesia, mancanegara ataupun Korea dari tahun 2006 hingga 2026. Dan juga akan ada topik-topik seputar berita olahraga, baik dari berbagai cabang olahraga dan tentunya baik dari Indonesia ataupun mancanegara, untuk melengkapi weekendnya responers di hari Sabtu yang cerah ini. Dan untuk itu, untuk semua responers yang mau berkirim-kirim salam atau juga mau berbagi playlist lagu-lagu terbarunya, boleh banget langsung saja bergabung bersama kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa dari via WhatsApp kita di 0811 6622 930. Dan tentunya responder, selain dari via kontak ataupun WhatsApp, kamu bisa bergabung dari media sosial, mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini dari aplikasi Radio Jalur Hati ataupun dari radio langsung ya. Kalau di Jalur Hati, responders bisa cari langsung channel Respon Radio serta di 93,0 FM, atau dari streaming kita tepatnya di website www.responradio.com. Sebelum kita masuk ke topik pertama kita, kita dengarin dulu ya satu lagu dari Andre Tolani and Friend atau ATF, yaitu Teman Tapi Mesra.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya langsung kita masuk ke topik pertama kita ya Responers. Kali ini datang dari olahraga cabang sepak bola kembali, yaitu dari Piala Italia. Inter Milan yang menjuarai Piala Italia 2025-2026. Inter Milan menjuarai Coppa Italia atau Piala Italia untuk tahun 2025-2026 setelah mengalahkan Lazio dengan skor 2-0 pada partai final di Stadion Olimpico Roma Kamis dini hari lalu. Dikutip dari laman Serie A, dua gol kemenangan Nerazzurri masing-masing dicetak oleh gol bunuh diri Adam Marušić dan Lautaro Martinez. Kemenangan itu memastikan Nerazzurri meraih gelar kedua mereka musim ini setelah sebelumnya merebut trofi kampion Liga Italia Serie A 25-26. Pada laga tersebut, Inter tampil dominan sejak awal dan langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama hadir pada menit ke-12 melalui sundulan sang kapten, Lautaro Martinez, tetapi bola masih melebar di gawang Lazio. Inter akhirnya membuka keunggulan 2 menit kemudian. Umpan Federico Di Marco disundul Marcus Thuram di kotak penalti dan bola sempat dibelokkan Marušić sebelum masuk ke gawang sendiri dan skor berubah menjadi 1-0. Setelah itu skuad asuhan pelatih Christian Sifu terus menekan pertahanan Lazio dan berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-35 lewat Martinez yang memanfaatkan umpan Denzel Dumfries. Menjelang turun minum, Inter tetap dominasi jalannya laga. Namun tidak ada tambahan gol hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan 2 gol untuk tim biru hitam tersebut. Setelah turun minum, tempo pertandingan sedikit menurun. Inter tetap menguasai permainan, sementara Lazio berusaha untuk mencari celah memperkecil ketertinggalan. Inter nyaris kebobolan pada menit ke-75 saat Boley melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun bola berhasil diantisipasi oleh Josep Martinez, tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan timnya. Tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang berbunyi. Inter Milan menutup laga dengan kemenangan 2-0 sekaligus memastikan gelar Coppa Italia ke-10 sepanjang sejarah klub. Hasil ini juga menjadi pencapaian positif bagi Christian Sifu pada musim pertamanya sebagai pelatih kepala Inter Milan. Nerazzurri kini tercatat sebagai tim tersukses kedua di ajang Coppa Italia dengan koleksi 10 trofi berada di bawah Juventus yang telah meraih 15 gelar. Itu dia topik pertama kita di jam yang ketiga ini. So, kita akan kembali mendengarkan lagu ya. Kali ini datang dari Daya, yaitu Sit Still Look Pretty, yang juga akan menghantarkan kita nanti untuk masuk ke topik kedua kita. So, selamat mendengarkan.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan satu lagu dari Justin Bieber, Never Say Never, sudah mengantarkan kita untuk melangsung masuk ke topik kedua kita kali ini di jam yang ketiga ya Responders. Kalau tadi datang dari cabang olahraga sepak bola, kali ini kita bakal membahas seputar bulu tangkis, yaitu di mana pebulu tangkis Gregoria Maresca yang mundur dari pelatna PBSI. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Maresca Tunjung, memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau Pelatnas PBSI. Gregoria adalah atlet yang memberikan banyak kontribusi dan kebanggaan untuk Indonesia. Kami menghormati keputusan yang diambil dan berharap yang terbaik untuk kesehatan serta masa depannya, ujar Kabid Binpres PP PBSI Eng Hian yang dikutip dari keterangan resmi PBSI yang diterima di Jakarta pada Jumat lalu. Keputusan pengunduran diri Gregoria itu juga sudah dikomunikasikan dengan kepala pelatih tunggal putri utama Pelatnas PBSI, Imam Tohari. Dalam surat pengunduran diri yang disampaikannya, Gregoria mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan pelatih PP PBSI atas kesempatan, pengalaman, serta kepercayaan yang telah diberikan selama 12 tahun menjadi bagian dari Pelatnas PBSI. Pengunduran diri ini dikarenakan kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya. Hingga saat ini, Gregoria merasa belum pulih sepenuhnya dan belum memiliki kepercayaan diri untuk kembali bertanding. Gregoria menderita vertigo parah sejak Maret 2025 silam. Kondisi kesehatan yang kurang prima membuat Gregoria juga kerap absen dari sejumlah turnamen penting. PBSI menerima dan menghormati keputusan dari pebulu tangkis berusia 26 tahun tersebut dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan perjuangan Gregoria selama membela merah putih di berbagai ajang internasional. PBSI juga turut mendoakan agar Gregoria dapat segera pulih sepenuhnya dan terus meraih kesuksesan di masa mendatang. Itu dia topik kedua kita ya Responders di jam yang ketiga ini. Dan tentunya kita ucapkan juga semangat serta kita doakan ya untuk Kak Gregoria Tunjung ini untuk segera kembali pulih dan juga bisa kembali percaya diri. Meskipun harus mundur ataupun tidak bergabung lagi di Pelatnas, tapi kita percaya akan ada kesempatan-kesempatan di lain tempat dan lain kondisi juga. Tentunya kita doakan yang terbaik untuk Kak Gregoria ini kembali pulih, kembali sehat, kembali bahagia dan kembali percaya diri untuk bisa terus melanjutkan karirnya di bulu tangkis. Dan topik kedua tadi akan ditemani juga dengan lagu-lagu kembali ya. Kali ini bakal kita dengarkan lagu dari Katy Perry, Firework dan juga Tito, Malu-Malu Dong.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita akan masuk ke topik ketiga kita kali ini, Responers, di jam yang ketiga. Kalau tadi dari seputar dunia bulu tangkis, kali ini masih dari seputar tenis, yaitu Svitolina yang mengalahkan Świątek untuk jumpa Gauff di final Italia Open. Svitolina kalahkan Świątek untuk jumpa Gauff di final Italia Open, di mana Evelina Stivolina mengalahkan Iga Świątek dengan poin 6-2, 4-6, dan 6-2 di semifinal Italian Open tahun 2026 hari Jumat lalu untuk menghadapi Coco Gauff di final. Itu menjadi partai puncak pertama untuk Svitolina kalinya sejak memenangi trofi pada 2017-2018. Setelah menyelamatkan 16 break point dalam kemenangan perempat finalnya melawan Elena Rybakina, kunci kemenangan Stivolina adalah kemampuan yang sama produktifnya dengan laga ia sebelumnya dalam menangkis peluang Świątek. Svitolina menyelamatkan 11 dari 16 break point di semifinal, termasuk kelima break point yang dihadapinya di set raket. Sementara Świątek juga banyak memberi peluang dengan melakukan 50 kesalahan sendiri dan hanya menghasilkan 28 winner. Meskipun Świątek mengalahkan Naomi Osaka dan Jessica Pegula dengan mudah untuk melaju ke semifinal pertamanya musim ini, kini ia kalah dalam 6 pertandingan 3 set terakhirnya melawan pemain 10 besar WTA. Svitolina kini telah mengalahkan Świątek 2 kali tahun ini, setelah juga mengalahkan petenis Polandia itu dalam 3 set di perempat final BNP Paribas Open di Indian Wells pada Maret silam. Catatan menang kalah Svitolina secara keseluruhan melawan Gauff adalah 3-2 setelah menang melawan juara Grand Slam 2 kali itu di Australia Open dan di Dubai. Selisih usia antara Lina dan Gauff adalah 9 tahun dan 182 hari yang merupakan yang terbesar dalam final Italian Open sejak Martina Navratilova dan Monica Seles memperebut gelar pada 1990. Gauff mencapai final Italian Open tahun 2026 dengan mengalahkan petenis veteran Rumania Sorana Cristea dengan 6-4 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 15 menit. Petenis Amerika itu kini memenangi 4 pertemuan karirnya melawan Cristea, termasuk 3 di musim ini. Ia juga mengalahkan petenis baru berusia 36 tahun itu di Miami dan Madrid. Gauff melaju ke final ke-16 dalam karirnya di WTA dan final ke-6-nya di lapangan Tanah Liat, 8 final terakhirnya setelah terjadi di Grand Slam WTA finalis akhir musim dan turnamen WTA 1000. Kini ia sudah memenangi 28 pertandingan berturut-turut dan menjadi petenis Amerika termuda yang mencapai final Roma berturut-turut dalam 17 tahun, di mana dia menjadi runner-up tahun lalu setelah kalah dari Jasmine Polani. Gauff menjadi petenis Amerika termuda sejak Venus Williams pada 1998 dan 1999 yang mencapai final Italian Open berturut-turut. Dia juga merupakan petenis putri pertama yang mencapai final Roma berturut-turut setelah Świątek pada 2021 dan 2022. Itu dia topik ketiga kita di jam yang ketiga ini ya Responer. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita untuk jam ketiga ini, kita dengerin dulu ya satu lagu dari Simon Tosca yang berjudul Kepompong.

dia satu lagu dari Sina Tosca Kepompong, tentunya sudah mengantarkan kita ya di menit ke-56 tentunya di jam yang ketiga ini. Dan itu artinya kita harus kembali menutup perjumpaan kita di jam yang ketiga ya Responders. Tapi tenang aja, Marin masih akan kembali menemani Responders tentunya hingga pukul 12 siang nanti. Dan artinya kita masih punya satu jam terakhir yaitu di jam keempat nanti, dengan masih lagu-lagu tahun 2006 ke atas dan lagu-lagu pop. Dan juga akan ada berita-berita dan topik dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Halo Responders, kembali lagi tentunya dalam program Bungkui di siang hari ini ya. Sudah masuk siang nih sepertinya ya, dan tepatnya di jam terakhir kita pada program kali ini. Dan kita masih akan menemani Responders dengan lagu-lagu pop tentunya, serta akan diselingi dengan topik-topik menarik dari dunia olahraga. Jadi sebelum kita masuk ke topik pertama, kita dengerin dulu yuk satu lagu special request dari live TikTok kita yang sudah bergabung, yaitu ada dari Bang Zivin yang mau dengerin lagu Pura-Pura dari Lyodra. Dan akan ada lagu-lagu lainnya special request dari semua Responders. Jadi jangan kemana-mana, untuk semua Responders yang mau bergabung untuk request lagu boleh banget langsung saja di kontak ataupun WhatsApp kita 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622930. Selain itu juga bisa dari via live TikTok kita ya, yang sudah kita mulai di Respon Radio 93.0 Official. Untuk itu satu lagu dari Lyodra, Pura-Pura.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Hindia berdansalah karir ini tak ada artinya. Dan juga tadi ada lagu yang sudah kita putarkan ya, yang berjudul Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Tentunya kedua lagu ini merupakan requestan langsung dari responders kita yang sudah bergabung dari live TikTok di siang hari ini. So, lagu-lagu tadi juga telah mengantarkan kita di topik pertama kita. Kali ini akan membahas seputar dari MotoGP, yaitu Marquez cedera. Ducati turunkan satu pembalap di MotoGP Catalunya. Ducati dipastikan hanya menurunkan satu pembalap pada MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona Catalunya pada 15 hingga 17 Mei karena Marc Marquez masih menjalani pemulihan pasca operasi. Ducati Lenovo Team mengkonfirmasi lewat laman resminya pada Rabu silam bahwa mereka tidak akan menunjuk pembalap pengganti untuk juara dunia MotoGP 7 kali tersebut. Marquez menjalani operasi ganda pada kaki kanan dan bahunya di Madrid, menyusul kecelakaan saat sprint race MotoGP Perancis di Le Mans Minggu 10 Mei lalu. Dengan absennya Marquez, Francesco Bagnaia akan menjadi satu-satunya pembalap yang membawa warna tim pabrikan Ducati di Barcelona. Keputusan itu diambil karena jarak waktu yang singkat antara putaran kelima di Le Mans dan keenam di Catalunya. Sementara Marquez masih harus fokus menjalani proses pemulihan setelah operasi yang dinyatakan berjalan sukses. Absennya Marquez menjadi kehilangan besar bagi Ducati, mengingat pembalap bernomor 93 itu tengah menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar musim ini. Marquez mengalami cedera setelah terjatuh pada sprint race MotoGP Perancis. Insiden tersebut membuatnya harus menjalani tindakan operasi ganda untuk menstabilkan cedera pada kaki kanan dan bahunya. Bagnaia pun kini memikul tanggung jawab penuh untuk menjaga performa Ducati di Catalunya. Juara dunia 2022 dan 2023 asal Italia itu sebelumnya menunjukkan performa kompetitif di Le Mans meski akhirnya pada balapan utama gagal finish setelah kecelakaan saat bersaing di barisan depan. Dan itu dia topik pertama kita di jam yang ketiga ini. Jam keempat ini maksud Marina Responders. Dan tentunya semoga, kita doakan ya, semoga Marc Marquez segera cepat pulih ya. Karena kalau nontonin MotoGP gak lihat Marquez juga kayak sama seperti kita kehilangan Rossi sebelumnya ya tentunya. So Responders, kita akan kembali lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ya satu lagu dari Lyodra, Sampaikan Rindu, special request langsung dari Responders kita, yaitu Bang AB31.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas

Satu lagu dari Hi-Fi, Kereta Kencan, special request langsung tentunya dari responders kita, yaitu Kak Star Shelby yang sudah bergabung dari live TikTok, menghantarkan kita kembali untuk masuk ke topik kedua kita. Kali ini untuk topik kedua adalah Garuda Baru Indonesia yang juara SCWC 2026 di Meksiko. Tim Garuda Baru yang mewakili Indonesia berhasil menjuarai Street Shield World Cup atau SCWC tahun 2026 kategori Boys Shield di Mexico City, Meksiko, Kamis malam waktu setempat. Dilansir dari rilis yang diterima di Jakarta Jumat lalu, Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Argentina melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 pada partai final setelah kedua tim bermain imbang satu sama di waktu normal. Partai final berlangsung ketat sejak awal pertandingan yang dimainkan dalam dua babak masing-masing 8 menit. Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Rehan Alfarezi pada menit ke-6 babak pertama. Lalu Argentina kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-8 babak kedua sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada babak penentuan, Rehan Alfarezi, Aryo Topan Artagading, dan Dena Mazra Rashid sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti. Sementara penjaga gawang Samuel Stefan Siagian menjadi penentu kemenangan setelah berhasil menepis tendangan terakhir pemain Argentina dan memastikan Indonesia keluar sebagai juara. Pada laga final, Garuda Baru menurunkan Samuel Stefan Siagian sebagai penjaga gawang, Deno Mazra Rashid dan Aryo Topan Artagading di lini pertahanan serta Danar Saputra, Dino Siswanto dan Izul Hamid di sektor tengah. Rehan Alfarezi dipercaya sebagai ujung tombak di lini depan, sementara bangku cadangan diperkuat oleh Rizky Firmansyah, Javasa dan Muhammad Azril Aliansyah. Kemenangan ini menjadi capaian bersejarah bagi Garuda Baru, sekaligus melampaui pencapaian terbaik Indonesia sebelumnya di ajang SCWC. Pada partisipasi di SCWC Rusia 2018, tim putra Indonesia berhasil melaju hingga babak semifinal. Sementara di SCWC 2026, Garuda Baru sukses membawa pulang gelar juara kategori Boys Shield. Keberangkatan tim Garuda Baru ke SCWC 2026 juga mendapat dukungan dari pemerintah. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan dukungan penuh bagi keberangkatan tim dalam ajang internasional tersebut. Dukungan itu menegaskan bahwa partisipasi anak-anak bukanlah tujuan akhir, tapi bagian dari upaya jangka panjang untuk membuka akses masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, pengembangan diri, dan pembinaan karakter. Itu dia topik kedua kita di jam yang terakhir ini, dan kita akan kembali akan hibur dengan lagu-lagu requestan dari responders yang sudah bergabung ya. Kali ini datang dari Bang 113, yaitu dari CZA yang mau dengerin lagu Nobody Gets Me.

0: Bang.
1: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
0: Enggak Bang. Ini duitnya Bang. Bang, aku jangan dipukul ya Bang. Ampun Bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
0: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
1: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita masuk ya ke topik ketiga kita, topik terakhir kita untuk program Bungkui kali ini yang bakal kita bahas dari cabang olahraga bulu tangkis, yaitu Leo Daniel ke semifinal Thailand Open setelah bungkam ganda tuan rumah. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin lolos ke semifinal Thailand Open 2026 setelah membungkam wakil tuan rumah yaitu Piratachaik Skupun dan Pakapon Terasatkul yaitu dengan skor 21-15 dan 21-15 pada laga perempat final di Bangkok Jumat lalu. Memulai game pertama, Leo Daniel langsung mengambil inisiatif menekan sejak awal dan langsung berbuah manis dengan mengunci 6 poin beruntun untuk unggul 6-0. Mengawali permainan dengan sangat apik, perlahan namun pasti Leo Daniel memperlebar keunggulan hingga pertengahan set menjadi 14-4. Dalam posisi unggul cukup jauh, Leo Daniel akhirnya menutup game pertama lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, tempo permainan masih dipegang oleh Leo Daniel yang tidak membiarkan lawan leluasa mengembangkan permainan. Terus menekan, akhirnya mereka mampu unggul 9 poin di pertengahan game kedua, yaitu dengan skor 13-4. Dalam posisi di atas angin, Leo Daniel akhirnya menutup kemenangan lewat poin 21-15. Di semifinal, Leo Daniel akan bersua ganda Cina yaitu He Jianting dan Ren Xiangyu menatap laga sulit di empat besar turnamen BWF kelas Super 500 ini. Leo mengatakan akan melakukan persiapan sebaik mungkin dengan waktu yang tersisa. Dulu pernah bertemu, jadi diingat-ingat lagi waktu itu bagaimana dan jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi, tutur Leo saat diwawancarai. Itu dia topik ketiga kita dan sepertinya juga ya seperti harapan Leo dan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Kita doakan semoga kedua sejoli ini, kedua atlet ini ya tepatnya dari pebulu tangkis ganda putra kita bisa membawa nama Indonesia hingga kancah internasional dan memberikan hasil yang terbaik. Dan Responers, itu akan menjadi berita terakhir kita, topik olahraga kita terakhir kali ini di program Bungkui. Tapi sebelum kita tutup perjumpaan kita dengerin dulu yuk satu lagu requestan dari Responers kita yang sudah bergabung di siang hari ini. Datang dari Bang Nifras tadi ya, yang mau diputarkan lagu pesan terakhir dari Liodra.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa responers, berita dari bulu tangkis tadi, topik tentang bulu tangkis tadi menjadi topik terakhir kita di siang hari ini. Dan itu artinya Marin harus pamit undur diri dari program Bungkui dan menutup program Bungkui untuk di hari Sabtu ini. Tenang aja responers, untuk program Bungkui akan kembali hadir di hari Minggu besok. Tentunya masih dengan waktu yang sama, yaitu jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Jadi selain ini akan ada program menarik lainnya, special weekend, yaitu playlist weekend yang menemani Sabtunya responders bersama penyiar-penyiar lainnya. Dan jangan kemana-mana ya tentunya. Dan tentunya Marin juga mau mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dalam selama siaran. Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran di hari ini. Kita bertemu lagi ya dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye. Satu lagu penutup dari Budi Doremi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan special request dari Kak Cici, katanya yang lagi falling in love.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, apa kabar nih untuk Responers semuanya? Pada siang hari ini yaitu di hari Sabtu alias weekend, di tanggal 16 Mei 2026, Cici menyapa Responers semuanya tentunya di program kesayangan kita yaitu di program Playlist Weekend yang bakal memberikan informasi seputar kampus, sekolah dan juga UMKM, dan pastinya ya akan diselingi nih dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu siang hari kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 4 siang nanti, dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, boleh banget ya langsung saja join di kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau boleh banget di 08116622930, dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cus cari Respon Radio 93,0 official. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang pertama ya, untuk membuka di jam pertama, mari dulu kita dengerin nih lagu dari Special Request. Special request dari live TikTok kita yaitu lagu dari Feby Putri, Runtuh.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya Responders di program kesayangan kita pada siang hari ini, yaitu di program Playlist Weekend yang pastinya akan memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang akan menemani waktu siang hari kamu. Dan sesuai dengan janji Cici tadi ya, yang bakal memberikan informasi yang pertama datang dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, terus memperkuat langkah percepatan peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Dan seluruh kepala SMP sepadang Pariaman pun menyatakan komitmen bersama untuk membawa sekolah di daerah itu masuk dalam jajaran 20 SMP terbaik di Sumatera Barat. Pernyataan komitmen itu mencuat dalam rapat koordinasi di bidang pendidikan yang menghadirkan Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, bersama pejabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Henry, dan seluruh kepala SMP sepadang Pariaman di Hal IKK Parit Malintang. Kepala SMPN 1 Kayu Tanam menyampaikan bahwa para kepala sekolah telah melakukan studi pembelajaran ke 3 sekolah unggulan di Sumatera Barat untuk mempelajari sistem pengelolaan pendidikan, metode pembelajaran, serta berbagai inovasi dalam meningkatkan prestasi siswa. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengapresiasi langkah dan komitmen para kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan juga menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen pendidikan, mulai dari sekolah hingga keluarga siswa. Dan itu tadi topik yang pertama kita. Sebelum lanjut kepada topik kedua, mari kita dengerin dulu nih lagu dari Nabila Taqiyah, yaitu Cegil, dan juga Lyodra, Pura-Pura, serta dari Keisha, yaitu Tak Ingin Usai.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah gembira itu penting? Ternyata senyum adalah bahasa universal. Senyum dapat dimengerti siapa saja. Itu tidak akan membuat siapapun marah atau sakit hati. Mengapa kita tidak mempergunakannya? Kita hanya memerlukan 26 otot muka kalau tersenyum. Bandingkan dengan 62 otot yang bergerak kalau kita sedang marah. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk menunjukkan sikap bergembira dalam hidup ini. Anda akan takjub pada hasil yang akan diperoleh. Lukisan Mona Lisa membuat banyak orang penasaran. Senyumnya misterius sekali. Max Depree berkata, gembira itu adalah bumbu dari kepemimpinan. Pemimpin harus menyediakan bumbu tersebut. Jadi, bergembiralah dimanapun Anda berada untuk sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Playlist Weekend yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore nanti. Nah, buat kamu yang mau berrequest lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini boleh banget ya. Dan juga buat responders jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya untuk mendengarkan informasi seputar kampus, sekolah dan juga UMKM. Dan di topik kita yang kedua datang dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7 KAIH sebagai langkah strategis membangun generasi muda yang sehat, cerdas, disiplin dan berkarakter kuat. Dan program ini ditegaskan bukan sekadar gerakan seremonial, melainkan kebijakan nasional yang memiliki dasar hukum kuat dan wajib diterapkan secara terstruktur hingga ke lingkungan sekolah dan keluarga.

menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter disiplin, tangguh, sehat, dan berakhlak mulia. Dan implementasi gerakan ini akan diperkuat melalui pendekatan catur pusat pendidikan, yakni sinergi antara satuan pendidikan keluarga masyarakat dan media, serta kolaborasi lintas sektor tersebut diyakini mampu membangun pembiasaan positif yang berkelanjutan dalam kehidupan anak. Dan pastinya akan Cici selingi ya dengan lagu yang bakal menemani waktu siang kamu yang mungkin aja sekarang lagi makan siang nih. Dan sudah ada masuk requestan bersama Cici ya, yaitu datang dari live TikTok Bang Abe yang mau dengerin lagu dari Fabio Acer Tanpa Rasa Bersalah. Lalu ada dari Banggi yang mau dengerin lagu dari Word Genius yaitu Catalyst. Dan juga ada dari Bang Star Shelby yang mau dengerin lagu dari The Weeknd yaitu Blinding Lights. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

News 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Playlist Weekend yang bakal memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM. Dan pastinya akan diselingi nih dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu siang kamu. Dan di topik kita yang ketiga atau topik terakhir ada ya, datang dari sebanyak 6 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 3 Padang berhasil lolos sebagai semifinalis dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia kreasi tahun 2026. Siswa tersebut Kori Umaira, Novita dan Shakila Putri Dewi, yaitu Matematika, Sains, Teknologi dan Lingkungan. Nadia Fazila dan Cynthia Rahmadeni, yaitu Matematika, Sains, Teknologi dan Lingkungan. Rindu Asmara, Ilzah Fakhriyah, Nanvi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial, Humaniora dan Keagamaan. Setelah dinyatakan lolos semifinal, para siswa selanjutnya akan melaksanakan tahapan penelitian sesuai dengan bidang masing-masing. Penelitian tersebut akan dibimbing oleh guru, yaitu Maisa Fitri, SSI bersama tim pembinanya. Hasil penelitian yang telah disusun nantinya akan dipresentasikan di hadapan Dewan Juri pada tahap berikutnya yang direncanakan berlangsung di Yogyakarta. Kepala MTSN 3 Padang Padang, Nur Hidayati ST, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pencapaian para siswa yang telah membawa nama baik madrasah tersebut di tingkat nasional. Dan diharapkan keberhasilan ini menjadi inovasi bagi seluruh siswa untuk terus mengembangkan kemampuan riset, inovasi, serta budaya ilmiah di lingkungan madrasah. Dan sebelum menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, mari kita dengerin dulu nih lagu special request dari live TikTok, yaitu Bang Isan, Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Pencuri Malam dari Samuel Cipta sebagai lagu kita penghantar ya di penghujung jam pertama, tapi tenang secara Responders karena masih ada ya 3 jam lagi untuk Cici menemani Responders tentunya di program kesayangan kita Playlist Weekend yang akan memberikan informasi seputar kampus, sekolah dan juga UMKM. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Ada. Halo, ketemu lagi nih sama Cici. Tentunya di jam kedua di program kesayangan kita pada siang hari ini, yaitu di program Playlist Weekend yang akan memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM. Dan pastinya akan diselingi nih dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu siang hari kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore nanti. Dan di jam kedua ini sudah ada ya datang requestan dari telepon kita tadi, yaitu dari Uda Leo yang mau dengerin lagu Tip X, Selamat Jalan. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu lagu Selamat Jalan Tip X.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Ada. Dan tentunya masih bersama Cici ya, dalam program Playlist Weekend yang memberikan informasi seputar kampus, sekolah dan juga UMKM. Dan sesuai dengan janji Cici tadi ya, yang akan memberikan informasi dan juga bakal memutarkan lagu. Dan pastinya responers ditunggu ya, atau mungkin responers semuanya jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan untuk mendengarkan informasi-informasi yang mungkin saja bermanfaat bagi responers. Dan di informasi kita yang pertama datang dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengoptimalkan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu melalui kunjungan ke sekolah dengan sasaran pemilih pemula. Dan anggota Bawaslu Pasaman Barat, Beldia Putra, di samping di Simpang 4 menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi khususnya melalui keterlibatan aktif dalam pengawasan partisipatif. Dan juga beliau mengajak para siswa untuk tidak bersikap apatis terhadap proses pemilu, melainkan menjadi bagian dari masyarakat yang peduli dan berani menyuarakan kebenaran. Dan juga beliau menyebutkan pengawasan pemilu partisipatif adalah pengawasan pemilu yang melibatkan seluruh masyarakat untuk turut ikut serta aktif melakukan pengawasan di luar struktur Bawaslu. Dan pengawasan partisipatif itu bisa dilakukan oleh masyarakat secara individu dan komunitas masyarakat, tokoh adat, ninik mama, perguruan tinggi, pemilih pemula dan lain sebagainya. Dan juga menjelaskan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas pemilu tapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk pelajar dengan memahami potensi pelanggaran pemilu serta cara melaporkannya. Para siswa diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Dan itu tadi topik pertama kita di jam kedua. Dan pastinya akan Cici putarkan ya dengan, atau mungkin Cici selingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu, yaitu salah satunya dari Raisa, Mantan Terindah, special request dari live TikTok.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya, dalam program Playlist Weekend yang akan memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu siang hari kamu. Dan tadi kita udah dengerin lagu ya dari Anggis Dewaki, yaitu Dirimu Yang Dulu. Dan karena lagu ini sedih banget, tapi tenang saja responders, karena ada kabar bahagia nih datang dari siswa kelas 5 SD Al-Kausar Temanggung. Anantecha Reukra Abiraya kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional setelah mendapatkan undangan dari NASA. Meskipun telah menoreh banyak prestasi, hal terpenting dalam mendampingi anak bukan hanya soal belajar, melainkan menjaga mood agar tetap fokus dan tenang menjalani proses. Dan pada akhir Mei nanti, Raya dijadwalkan berangkat selama 7 hari bersama pendamping orang tua. Dalam beberapa kegiatan internasional, mereka juga biasanya mendapat pendampingan dari pihak kedutaan dan konsultan pendidikan Indonesia di negara tujuan. Dan perjalanan prestasi Raya bukanlah hal yang instan dalam kurun waktu 4 tahun. Ia juga telah mengikuti kompetisi di 15 negara dan berhasil mengoleksi sekitar 70 medali internasional serta puluhan medali nasional dari berbagai ajang. Dan tahun lalu ia juga sempat mengikuti kompetisi di Australia. Dan sementara 2 tahun sebelumnya ia mulai aktif mengikuti berbagai olimpiade internasional yang membawanya dikenal di tingkat dunia. Dan itu tadi topik kedua kita di jam kedua. Datang dari hal yang sangat membanggakan, yaitu siswa kelas 5 SD di Temanggung berprestasi mendunia diundang NASA. Dan akan Cici selingi dengan lagu yang bakal menemani waktu siang hari kamu. Datang dari kontak dari WhatsApp kita, yaitu Bunda Dua Putri. Cici bacakan terlebih dahulu. Siang Ananda Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang dengan judul lagu West dari Carrie. Dan salam-salam untuk semua krusia respon dan semua respon istimewa untuk Ananda Cici. Mad Weekend ya, makasih Mad Weekend juga bundaku, ditunggu ya lagunya. Dan selain dari Bunda, ada nih special request ya, datang dari live TikTok kita, yaitu Banggi yang mau dengerin lagu dari Malik Setapak Sri Widari. Dan juga ada ya lagu dari special request dari Bang Genos yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan kata Bang Genos lagi dengerin radio, yang mau muterin lagu dari Piskota Bahagia Lagi untuk kita Cici putarkan. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cici, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baralenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah liat dil. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sana makin istimewa.

0: Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Red Playlist Weekend yang akan memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga olahraga dan juga UMKM. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu siang hari kamu menuju sore. Dan tadi ya, udah kita dengerin nih lagu dari Piscota, yaitu Bahagia Lagi, special request dari Bang Genmos. Dan kabar bahagianya datang dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengembangkan potensi siswa baik bidang olahraga maupun seni melalui pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau yang disingkat dengan FLS3N, tingkat sekolah dasar. Dan asisten satu set yang Pariaman terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembinaan minat dan juga bakat peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, dari pelaksanaan kegiatan tahunan tersebut akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kreatif, disiplin, sportif, dan juga percaya diri. Dan beliau juga menyatakan bahwa O2SN dan FLS3N pada tahun ini dilaksanakan pada 12 dan juga 13 Mei 2026, bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, mental kompetitif, dan juga pengembangan bakat siswa sejak usia dini. Sementara itu, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman Amirul Arif menyampaikan pada O2SN tahun ini diselenggarakan di SD Unggul Terpadu Padang Pariaman dan dipertandingkan 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, renang, pencak silat, dan juga senam lantai. Sedangkan pada ajang FLS3N terdapat 7 cabang lomba seni yang diperlombakan, yaitu nyanyi solo, pantomim, mendongeng, gambar cerita, menulis cerita, kriya, dan juga tari kreasi. Dan itu tadi topik terakhir kita. Sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengerin dulu nih lagu dari special request dari live TikTok, yaitu Bang Emri, Ariana Grande Everyday, dan juga dari Bang Isan, yaitu Miska, Hilang Tanpa Rasa, Tanpa Bilang.

0: banget nih. Katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal klik atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

ujung-ujungnya kamu dari Endin, special request dari Udah Metro yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu ini menghadirkan kita di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja responders, karena masih ada 2 jam lagi alias di jam ketiga dan juga jam keempat untuk Cici menemani responder semuanya dengan informasi seputar kampus, sekolah dan juga UMKM. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu siang menuju sore kamu dengan lagu-lagu pop Indo manca Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Twice, yaitu Knock.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Radio 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, ketemu lagi ya sama Cici di jam ketiga. Tentunya di program kesayangan kita di jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore, yaitu di program Playlist Weekend, yang akan memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM. Dan disetingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu untuk menuju sore hari. Dan kita udah dengerin lagu ya tadi dari dari Republik, yaitu Sandiwara Cinta. Special request dari Bang Herman. Sudah bergabung melalui live TikTok dan dapat salam nih dari Bang Herman. Terkhusus buat kru-kru Respon Radio, selamat istirahat sore dan sukses serta jaya di udara. Amin ya Bang ya, terima kasih juga untuk doanya dan sudah Cici sampaikan melalui udara. Dan tentunya tidak hanya itu ya responder semuanya, jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi terlambat ya untuk request lagu serta mendengarkan informasi yang mungkin saja berguna. Namun sebelum masuk kepada topik kita yang pertama di jam ketiga, mari kita dengerin dulu nih lagu dari Z, yaitu Clarity, special request dari Banggi yang sudah bergabung melalui live TikTok untuk Cici putarkan. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici dalam program Playlist Weekend yang bakal memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu siang hari kamu. Dan kita udah tadi dengerin ya lagu special request dari Bang Banggi. Dan itu lagu sebagai pembuka kita ya di jam ketiga ini. Dan seperti dengan janji Cici tadi yang akan memberikan informasi, datang yang pertama, datang dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 dan 10 bakal menurunkan 250 mahasiswa untuk program kuliah kerja nyata atau yang disingkat dengan KKN tematik di daerah bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kepala LLDIKTI Wilayah 10, Afdalisma di Lubuk Basung, Jumat menyatakan, ke-250 peserta terdiri dari 130 peserta dari perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah 3 dan 120 peserta dari perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah 10. Dan pelaksanaan ini bersama dengan Wilayah 3 berencana melaksanakan program KKN di Kecamatan Palembayan, Agam. Dan menjelaskan bahwa wilayah 10 bersama dengan wilayah 3 berencana melaksanakan program KKN di Kecamatan Palembayan, Agam. Dan berbagai program pengabdian masyarakat telah disiapkan, diantaranya bidang kesehatan. Peserta KKN akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan mata gratis, pembagian kacamata gratis bagi masyarakat yang terdampak. Di bidang pendidikan, mahasiswa akan memberikan edukasi pembelajaran bagi siswa SD, SMP, dan membantu penyusunan kurikulum berbasis deep learning, melakukan pernyataan pendataan masyarakat, dan memberikan penyuluhan mitigasi bencana. Sebelum masuk kepada topik yang kedua, mari kita dengerin dulu nih lagu special request dari live TikTok kita, dari Bang Wan, BTS, Dynamite, dan juga ada dari live TikTok kita juga, yaitu datang dari Bang Helga. Kak Helga yang mau dengerin lagu dari Mahendra, Kembali Saat Luka. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah. Kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah. Wakkanlah unik ke Violina. Asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici ya dalam program Retro Playlist Weekend yang akan memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu menjelang sore kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Artinya masih ada ya kurang lebih satu setengah jam lagi Cici menemani responders. Dan di topik kedua datang dari Universitas Andalas, UNAN. Sumatera Barat memastikan jaminan perlindungan penuh dan berkelanjutan pendidikan bagi civitas akademika apabila terjadi kasus kekerasan di lingkup perguruan tinggi tersebut. Hal tersebut disampaikan sekaitan dengan UNAN Menyapa yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Aidinil menyatakan jaminan perlindungan yang diberikan kampus ialah menyiapkan rumah aman, pemindahan lokasi studi jika diperlukan, hingga pendampingan psikologis secara berkesinambungan guna memulihkan mental korban. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan perguruan tinggi yang diresmikan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 23 Desember 1955 itu tidak akan menoleransi pelaku kekerasan di lingkungan kampus. Dan komitmen perlindungan serta pencegahan kekerasan di lingkungan kampus sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang disingkat dengan Permendikbudristek pada nomor 55 tahun 2024. Sejak awal pembentukan regulasi tersebut, UNAN menjadi salah satu kampus pertama di Indonesia yang membentuk Satuan Tugas atau yang disingkat dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau yang disingkat dengan PPK yang pada awalnya adalah Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau yang disingkat dengan PPKS. Untuk itu, Cici akan selingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu siang menuju sore kamu, datang dari lagu Tata Janeta yaitu Sang Penggoda.

0: 081-166-2230. Sekali lagi, 081-166-22930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yus 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya, dalam program Playlist Weekend yang akan memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM. Dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu sore hari kamu. Dan di topik kita yang ketiga, datang dari Ketua MPR Gerakan Semangat Toleransi Mahasiswa di Bali. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menggemakan semangat toleransi dan juga persatuan di hadapan mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri atau yang disingkat dengan IAHN. Empu Puturan Bali sebagai upaya mewujudkan generasi muda yang berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama anak muda, untuk bersama-sama membangun bangsa yang gemilang dengan spirit persatuan, nilai-nilai Pancasila, dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Muzani menilai Civitas Akademika, salah satu kampus negeri di Bali bagian utara, untuk bangga berada di bawah naungan Institut Empu Puturan Singaraja. Menurutnya, penggunaan nama besar seorang empu yang hidup pada masa kerajaan Udayana harus menjadi spirit dalam menjaga kerukunan yang telah terjalin sejak dahulu. Dan juga, Indonesia akan memasuki usia yang ke-100 tahun pada 2045 mendatang. Karena itu, tantangan bangsa ke depan harus dipersiapkan sejak sekarang. Berdasarkan hasil survei pada pertengahan Maret 2006, sekitar 98% masyarakat Indonesia bangga terhadap identitas keindonesiaannya, dan dari angka tersebut sebanyak 73% menyatakan siap membela negara. Selain itu, sekitar 92% masyarakat memahami Pancasila sebagai dasar negara. Dan itu tadi topik terakhir kita di jam ke-3 kita. Namun sebelum itu responders, ada nih special request yang masuk dari Bang Tio, yaitu dari WhatsApp, yang mau dengerin lagu dari Lila, yaitu Dan Lagi. Dan juga dapat kata-kata ya datang dari Bang Tio, saya bacakan terlebih dahulu. Ketakutan akan luka, kian hari kian terasa, pertengkaran yang tiada henti, merobohkan pondasi yang selama ini jadi tumpuan hati. Keretakan ini seakan menjadi saksi, apakah hubungan ini akan berakhir di sini, atau mungkin akan bertahan tanpa ada kata lagi. Segala cara telah kucoba membuat hubungan ini tetap terjaga, namun seakan membuat dirimu semakin berbeda. Tak ada yang ingin semua ini terjadi. Jika ini bisa diperbaiki, aku tak akan pernah berharap pertengkaran ini terjadi lagi dan lagi.

Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya, dalam program Playlist Weekend yang akan memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM. Dan lagu tadi mengantarkan kita ya berada di penghujung jam ketiga. Tapi tenang saja responers, karena masih ada satu jam lagi alias di jam keempat untuk Cici memberikan informasi yang tentunya terbaru, terpercaya, dan juga mungkin menjadikan edukasi nih bagi responder semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita ketemu lagi ya Responers di program siang menuju sore, yaitu di program Playlist Weekend yang bakal memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM, dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu weekend kamu. Dan tentunya pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan pastinya responder, sebelum masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu nih lagu special request dari Bang Pan yang sudah bergabung melalui live TikTok, yang mau dengerin lagu dari Adista, yaitu Aku dan Dia. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

Radio masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan sesuai dengan janji Cici tadi yang bakal memberikan informasi seputar kampus, sekolah dan juga UMKM, dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan tentu saja di jam keempat ini, di topik pertama kita datang dari pelaksanaan program makanan bergizi MBG di Kabupaten Solok Selatan masih menghadapi berbagai kendala meski telah berjalan melalui 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau yang disingkat dengan SPPG. Sejumlah persoalan mulai dari minimnya keterlibatan UMKM hingga keterbatasan jumlah penerima menjadi sorotan dalam rapat evaluasi program tersebut. Evaluasi pelaksanaan MBG digelar di Aula Sarantau Sasurambi, Kantor Bupati Solok Selatan pada Rabu 13 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berharap seluruh SPPG yang beroperasi dapat menjalankan layanan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Solok Selatan, yang juga Wakil Ketua Satuan Tugas MBG Taufik Effendi, mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Namun dalam pelaksanaannya, Satgas MBG Solok Selatan masih menemukan berbagai hambatan di lapangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan baku kebutuhan program. Kondisi tersebut dinilai membuat dampak ekonomi dan program MBG belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar lokasi SPPG. Padahal keberadaan program tersebut diharapkan dapat menciptakan putaran ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil di daerah. Dan itu tadi topik pertama kita di jam keempat maksudnya. Dan langsung saja kita dengerin lagu dari Hindia, yaitu Besok Mungkin Kita Sampai.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya Responers di program Playlist Weekend yang bakal memberikan informasi seputar kampus, sekolah dan juga UMKM. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu sore hari kamu. Dan di jam keempat ini, di topik kedua datang dari Universitas Mercu Buana atau yang disingkat dengan UMB, berkolaborasi dengan University Malaysia Terengganu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah di Maruya Selatan, Jakarta Barat menjadi lebih adaptif dan berdaya saing. Kegiatan itu dilaksanakan melalui skema kerjasama luar negeri dengan fokus pada penguatan kapasitas pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha, pemasaran, inovasi produk hingga pemanfaatan teknologi digital. Dan ia menjelaskan masih banyak pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala, mulai dari pencatatan keuangan, pemasaran, inovasi produk, penggunaan teknologi, hingga pengelolaan usaha. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki dokumentasi bisnis yang terstruktur, analisis segmentasi pelanggan maupun strategi branding yang berorientasi pada keberlanjutan. Sementara itu, Associate Profesor University Malaysia Zikri Muhammad menekankan pentingnya penguatan talenta sumber daya manusia dalam menjaga keberlanjutan usaha. Dan dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pendampingan berkaitan dengan identifikasi kebutuhan pelanggan, strategi branding berbasis berkelanjutan, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta komunikasi bisnis yang bertanggung jawab. Dan pastinya akan Cici selingkan dengan lagu special request dari Kak Puden yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu Demi Lovato Heart Attack.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sikap gagah perlu untuk mengatasi berbagai kesulitan. Dalam menghadapi kesulitan, jangan bersikap kacau. Tetaplah berjuang. Sun Tzu, ahli perang dari Cina, berkata, prajurit yang baik menempatkan dirinya pertama-tama di luar kemungkinan untuk kalah, kemudian menunggu hingga datangnya kesempatan untuk mengalahkan musuhnya. Artinya kita dapat menyusun rencana perang taktis,

0: Saran saya, teruslah bersikap gagah dalam menghadapi setiap persoalan Anda.
1: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Playlist Weekend yang akan memberikan informasi seputar kampus, sekolah, dan juga UMKM. Dan di topik kita yang ketiga alias topik terakhir nih di jam terakhir datang dari Polri, menyatakan kesiapan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau yang disingkat dengan SPPG yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara serentak dan dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu sebagai bagian percepatan program makan bergizi gratis dan penguatan ketahanan pangan nasional. Kasatgas MBG Polri Irjen Pol Nurworo Danang dalam keterangannya di Jakarta menyatakan bahwa seluruh jajaran telah melakukan persiapan untuk memastikan layanan SPPG berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurut beliau, program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan berkelanjutan dengan melibatkan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi lokal. Hingga 13 Mei 2006, Satgas MBG Polri telah mengembangkan 1.376 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 736 SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 1,84 juta penerima manfaat serta menyerap hampir 36.800 tenaga kerja. Selain itu, terdapat 172 SPPG dalam tahap persiapan operasional dan 468 SPPG masih dalam proses pembangunan, terdiri atas 435 unit di wilayah aglomerasi dan 33 unit di daerah terpencil. Sebanyak 166 SPPG yang diresmikan tersebar di 24 polda jajaran dan akan terhubung secara daring dari masing-masing wilayah dengan dukungan Forkopimda, Bayangkari, relawan, tenaga ahli gizi serta tim operasional lapangan. Dan sudah datang ya requestan bersama Cici pada sore hari ini datang dari Kak Puden live TikTok, yaitu mau dengerin lagu dari Justin Bieber That Should Be Me.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita udah dengerin lagu ya tadi dari Pamungkas, One Only, sebagai lagu penutup kita di perjumpaan program Playlist Weekend. Dan tapi tenang saja Responers, karena Playlist Weekend akan hadir setiap weekend alias Sabtu dan Minggu. Artinya besok masih ada nih perjumpaan Responers dengan program ini, dan pastinya akan memberikan informasi seputar sekolah, kampus, dan juga UMKM, dan akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan jangan kemana-mana Responers, karena setelah ini bakal ada program yang bakal menemani waktu sore hari kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, dan kita akan kembali lagi di program-program selanjutnya. Cici pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
3: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Halo adik-adik yang hebat dan penuh semangat, masih semangat hari ini?
6: Masih.
5: Oke, selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana adik-adik bisa belajar, juga berimajinasi, dan tentunya menemukan banyak cerita yang seru dan penuh makna. Nah, tadi juga sudah ditanyakan nih, siapa di sini adik-adik yang pernah datang ke sebuah tempat tapi merasa sendiri? Ayo angkat tangannya, siapa yang pernah? Oke, ada nih yang pernah ternyata. Nah, lalu siapa di sini yang pernah ngelihat teman baru di sekolah tapi bingung mau nyapanya? Ada?
6: Tidak.
5: Oh tidak, oke. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau ternyata satu sapaan kecil yang kita lakukan sama teman-teman baru kita itu bisa mengubah hari seseorang loh. Nah, di hari ini kakak bakal bercerita tentang seorang anak yang bernama Raka. Raka ini sangat membenci hari Senin. Di sini ada yang benci hari Senin?
6: Ada.
5: Wah, banyak ternyata yang benci hari Senin ya.
7: Aku tidak.
5: Aku tidak, kenapa? Karena menurut Raka hari Senin itu membosankan. Benar atau salah? Benar ternyata ya. Tapi siapa sangka justru hari Senin itu mengubah Raka. Karena dia bertemu dengan seorang teman baru. Teman baru ini banyak mengajarkan kepada Raka tentang kebaikan dan juga tentang pertemanan, serta gimana cara kita menerima teman baru. Nah, adik-adik mau tahu siapa teman barunya?
7: Tahu.
5: Enggak?
7: Tahu.
5: Siapa yang mau tahu nama teman baru Raka? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Dan kira-kira apa yang terjadi sampai teman baru Raka ini bisa mengubah si Raka? Kita dengerin ceritanya hari ini, mau?
6: Mau!
5: Nah, yuk kita dengerin ceritanya hari ini yang berjudul Teman Baru di Hari Senin. Oke, jadi, nah di pagi hari yang cerah, Raka bangun tidur. Lalu dia menarik selimutnya nih, tapi dengan perasaan yang malas. Ah, hari Senin lagi, kata Raka dengan malas. Tapi ibunya yang berada di sebelah Raka hanya tersenyum, lalu berkata kepada Raka, "Raka, kadang hari yang kita kira biasa aja justru bisa memberikan kejutan yang luar biasa." Raka yang mendengar perkataan ibunya hanya mengangguk, lalu bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah dan juga di kelas, tiba-tiba Ibu Rina, ibu guru Raka, masuk bersama dengan seorang anak baru yang belum pernah dilihat oleh teman-teman. Namanya adalah Damar. Siapa namanya?
6: Damar.
5: Iya, jadi siapa nama teman baru Raka?
6: Damar.
5: Damar. Nah, Ibu guru pun memperkenalkan kepada teman-teman, nama teman baru ini adalah Damar. Lalu Damar menyapa teman-temannya, tapi ternyata si Damar ini pemalu. Dia menyapa teman-temannya dengan suara yang kecil. Damar berkata, "Halo teman-teman semua." Mendengar sapaan yang kecil itu, teman-teman Raka yang lainnya mulai berbisik, "Ih, kayaknya dia pemalu ya. Benar, kayaknya pendiam banget ya." Tapi bisik-bisik teman-teman Raka dihentikan oleh ibu guru yang mengarahkan si Damar untuk duduk bersama Raka. Raka yang mendengar tersebut terkejut karena dia akhirnya punya teman duduk sebangku. Dan suasana antara Raka dan Damar pun canggung. Damar menghampiri tempat duduk itu dan menyapa dengan kaku, "Halo." Begitupun juga jawab Raka. Hingga pembelajaran pun dimulai, suasana antara Raka dan Damar pun mulai canggung. Nah, berlanjut di jam istirahat, semua anak keluar bermain. Tapi Damar duduk sendirian saja sambil membuka bekalnya. Raka melihat Damar, namun ia tetap pergi bermain bola bersama teman-temannya. Di tengah permainan, Raka pun melihat Damar dari jendela kelas. Dia masih sendirian. Entah kenapa, hati Raka tidak terasa enak melihat Damar yang sendirian. Berlanjut di esok harinya, saat pembelajaran olahraga, semua murid diminta untuk membuat kelompok. Raka tentu saja sudah punya teman-teman sekelompok. Dia bersama Aldi dan juga Bimo. Siapa nama teman-teman sekelompok Raka?
6: Aldi dan Bimo.
5: Benar. Tapi mereka masih kurang satu orang lagi nih ternyata untuk bermain permainan bola kecil. Nah, saat itu Damar terlihat bingung karena belum ada teman-teman sekelasnya juga yang mengajak si Damar ini untuk berkelompok. Tapi Raka melihat hal tersebut dan Raka pun mengajak si Damar untuk bergabung ke kelompoknya. Tapi teman-temannya yang lain sedikit tidak setuju, katanya jangan Damar karena Damar tadi pemalu juga pendiam. Tapi Raka tetap mengajak Damar. Nah, singkat cerita, mendengar ajakan dari si Raka, Damar langsung bahagia karena dia merasa diajak dan mulai punya teman. Tapi siapa sangka teman-teman, ternyata di permainan bola kecil itu Damar jago. Damar berhasil membawa kelompoknya menang. Aldi pun memuji permainan Damar, katanya, "Ternyata kamu cukup hebat juga ya," kata Aldi kepada Damar. Damar hanya tersenyum malu. Mereka pun mulai akrab. Saat istirahat, mereka pun makan bersama. Lalu Raka sempat bertanya kepada Damar adik-adik, "Kenapa Damar pindah sekolah?" tanya Raka. Damar pun menjawab, "Ya, aku pindah sekolah karena ayahku juga pindah kerja." Raka pun mulai mengerti sekarang bahwa menjadi anak baru ternyata gak mudah loh. Hari berikutnya, Damar sering membantu teman-temannya. Ia suka meminjamkan alat tulis, juga membantu pelajaran matematika. Namun suatu hari terjadi masalah di kelas. Tiba-tiba, kotak pensil milik Siska hilang. Siska yang kehilangan kotak pensil bertanya-tanya kepada teman-teman sekelasnya. "Eh, kamu lihat kotak pensil aku enggak?" tanya Siska kepada seorang anak. Anak tersebut menjawab, "Enggak, tapi tadi aku ngelihat Damar ada di meja kamu." Semua orang yang mendengar tersebut mulai curiga pada Damar. Mereka melihat dan menatap Damar. Damar yang merasa dilihat oleh teman-teman sekelasnya langsung sedih dan dia berkata, "Aku gak ambil teman-teman," kata Damar. Tapi tak lama kemudian akhirnya kotak pensilnya berhasil ditemukan. Siska lupa kalau dia menaruhnya di meja ibu guru. Siska pun malu dan meminta maaf kepada Damar juga. Maaf ya Damar. Anak-anak pun yang sempat melihat Damar merasa bersalah karena sudah curiga pada Damar. Saat pulang sekolah, Raka berjalan bersama Damar. Maaf ya, tadi, ucap Raka dengan senyum kecil. Damar pun membalasnya dengan tersenyum kecil adik-adik. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok Damar, gak apa-apa kok Raka. Lalu Raka pun berkata, sekarang kamu gak sendirian lagi ya Damar, kita temanan. Mendengar hal tersebut, Damar pun semakin tersenyum dan bahagia. Oke Raka, terima kasih ya, sekarang kita temanan, kata Damar. Sejak saat itu, Raka sadar hari Senin tidak selalu membosankan. Karena di hari itu, ia belajar tentang menerima teman baru dan menjadi teman yang baik. Tamat ceritanya. Oke, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajarnya dari cerita tadi? Gak boleh sombong. Oke, siapa apa lagi? Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita jadi belajar ya, menjadi anak baru itu gak mudah yang pertama. Karena kadang ada rasa malu, ada takut, juga ada kesepian. Nah, karena itu kita bisa belajar untuk menjadi anak yang ramah, terus juga harus suka menyapa dan mau menerima teman baru dengan baik. Apa? Mau menerima teman baru dengan?
6: Baik.
5: Iya betul. Dan jangan cepat menilai seseorang karena belum mengenalnya ya, oke?
6: Oke.
5: Jadi satu sapaan kecil, satu ajakan bermain, atau satu tindakan baik itu bisa membuat seseorang merasa diterima dan tentunya bahagia. Jadi mulai sekarang, jadi anak yang bawa kebaikan bagi teman-teman di sekitar ya. Oke? Bisa?
6: Bisa.
5: Oke, itu dia cerita hari ini dan kita bertemu lagi dalam cerita-cerita selanjutnya ya.
3: Terima kasih sudah setia mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa, Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma coba cari lihat dia.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Pernahkah anak Anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.
4: Yes, I like dangdut.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, selamat sore responder semuanya. Bagaimana kabarnya di sore hari ini ya? Berjumpa kembali tentunya dengan Jojo di frekuensi kesayangan kita tentunya di 93,0 FM ya, di Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, tentunya Jojo kembali hadir nih bersama responder di sore hari yang cukup cerah ini ya, menemani aktivitas responder dan tentunya juga diselingi dengan informasi-informasi seputar dunia permusikan dan juga perfilman yang update di bulan ini ya, ataupun yang akan tayang nantinya. Dan tentunya kita kembali di program Respon 40 Musik ya, yang akan menemani responder sampai dengan pukul 9 malam nantinya. Untuk itu bagi responder semua yang ingin berkirim-kirim salam juga ataupun mengirimkan lagu-lagunya juga boleh banget ya, berinteraksi dengan Jojo di sore hari ini sampai dengan jam 9 malam nantinya. Dan tentunya kita akan membahas tentang lagu-lagu ya, ataupun album-album yang rilis nih dari musisi-musisi kita di Indonesia, dan juga ada juga film-film yang akan tayang nih ataupun yang coming soon di dunia perfilman. Nah, untuk itu bagi responder semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo di program ini, dan kita buka dengan satu lagu dari Afgan yang berjudul Bukan Cinta Biasa.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yo, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita sudah masuk ya responder ya di menit ke-20. Dan tadi sudah ada satu lagu yang mengantarkan kita ke menit 20, yaitu dari Noah yang berjudul Tak Lagi Sama. Dan di jam ke pertama ini, di segmen yang pertama, ada satu topik nih yang kita bahas, yaitu tentang dunia permusikan. Yang pertama yaitu Penny rilis album 30, diary musik alternatif rock asal Malang. Unit alternatif rock power asal Malang atau Penny resmi merangkum perjalanan musikal satu tahun pertama mereka melalui album penuh perdana bertajuk 30. Dirilis di bawah naungan label Home Entertainment, album berisi 10 lagu ini menjadi manifestasi kejujuran kolektif mereka sejak muncul di skena independen pada Januari 2025. Dan Penny digawangi oleh Ken Barnua, Gilang Domisifala, Ardin Bagus, dan juga Aldian Abes di board. Awalnya banyak menyerap pengaruh dari spektrum power pop dan alternatif rock era 90-an Amerika Serikat. Namun dalam proses kreatifnya, mereka justru menemukan kenyamanan pada akar musik pop Indonesia era 90-an hingga 2000-an. Bagi Ken Barnua, sang vokalis sekaligus penulis lagu, album 30 adalah sebuah buku harian yang terbuka. Seluruh materi yang ditulis sepanjang tahun 2025 ini merekam gejolak perasaan, mulai dari kemarahan, kesedihan, hingga rasa kesepian yang kerap muncul menjelang usia 30 tahun. Dan secara naratif, album ini menawarkan spektrum emosi yang luas, lagu Jakarta dan Sama menangkap kegelisahan terhadap dinamika sosial yang absurd dan sentralisme perkotaan. Sementara itu, track seperti 30 dan Tidur Menyelam, ruang refleksi tentang penyesalan dan tekanan hidup yang menyesakkan. Menariknya, Penny menegaskan bahwa album ini tidak membawa misi besar untuk mengubah dunia. Mereka hanya ingin menjadi teman bagi para pendengar yang merasa keresahan serupa di tengah bisingnya dunia dan rapuhnya hubungan interpersonal. Nah, respon dari tadi topik pertama kita ya di jam yang pertama ini, yaitu datang dari Penny yang merilis album 30 terbarunya. Nah, untuk itu bagi responer juga yang ingin berkirim salam bersama Jojo, boleh banget ya. Masih Jojo tunggu sampai dengan jam 9 malam nantinya ya. Dan bagi yang ingin berkirim-kirim salam untuk orang-orang tersayangnya atau kekasihnya juga, boleh banget nih langsung saja menghubungi kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga responer bisa DM nih ke media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, dan TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat kamu juga responer ataupun kita dimanapun berada untuk menemani mungkin menjelang malam minggunya ya, bisa juga nih bergabung melalui streaming kita di web tentunya di www.responradio.com. Jadi responer tidak usah khawatir, dimanapun masih bisa mendengarkan frekuensi kita mengudara. Untuk itu jangan kemana-mana responer, tetap bersama Jojo. Kita dengarkan satu lagu dari Budi Doremi yang berjudul Doremi.

0: story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari Adil. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sana makin istimewa.

Ya, satu lagu yang dibawakan oleh Raja yang berjudul Sama-sama Suka. Mengantarkan kita ke menit 37 ya, di jam 5:38 sekarang. Ataupun kita sudah berada di pertengahan jam yang pertama kita ya, Responer. Dan tentunya kita akan masuk ke topik kedua kita nih, yaitu sekarang membahas tentang Entenia. Croft rilis single Sahabat Terbaik, pesan mendalam tentang waktu. Ya, industri musik tanah air kembali diwarnai oleh kehadiran karya terbaru dari penyanyi muda berbakat yaitu Entenia Croft. Kali ini ia merilis sebuah single yang sangat profesional dengan berjudul Sahabat Terbaik. Lagu ini bukan sekedar karya musikal biasa, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang pentingnya menghargai setiap detik waktu walaupun sebelum semuanya berlalu menjadi kenangan. Dan dalam proyek terbaru ini, Entenia kembali menggandeng Marvel Marlon, sosok produser yang selama ini menjadi kunci di balik kesuksesan musikalitasnya. Kolaborasi keduanya berhasil melahirkan harmoni yang mengajak pendengar untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia yang serba cepat guna menikmati hidup dengan lebih sepenuh hati. Dan kekuatan utama dari Sahabat Terbaik terletak pada aransemen musiknya yang digarap secara mendalam. Alunan musik yang megah namun tetap nyaman di telinga atau easy listening, berpadu sempurna dengan karakter vokal jernih milik Entenia Croft. Dan Marlon sebagai produser dinilai sukses meramun komposisi yang memberikan ruang luas bagi emosi Entenia untuk tersampaikan secara jujur kepada pendengar. Entenia Croft juga mengungkapkan bahwa lagu ini lahir dari kegelisahannya melihat fenomena orang-orang yang terlalu ambisius, mengejar tujuan hingga melupakan kebahagiaan di sekitar mereka. Dan kini penantian para penggemar telah berakhir. Lagu Sahabat Terbaik sudah tersedia dan dapat dinikmati di seluruh platform musik digital. Sementara itu, video klip resminya dapat disaksikan melalui kanal YouTube.

YouTube resmi Etenia Crop. Nah, respon itu tadi topik kedua kita ya di jam yang pertama ini pada program Respon 40 Musik. Dan tentunya jangan kemana-mana karena kita masih ada nih topik terakhir kita di jam yang pertama. Nanti akan kita bahas ya responer, dan tentunya bagi responer juga yang ingin berkirim-kirim salam ataupun mengirimkan sebuah lagu untuk orang-orang tersayangnya, sahabatnya ataupun keluarganya dimanapun berada, boleh banget. Bisa saja langsung kontak atau DM Jojo di 08215566803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan selanjutnya responer juga boleh nih DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Untuk itu jangan kemana-mana responer, karena Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Throwback bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.
2: FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu yang menyapa kita semua responar dari studio kita ya. Sebuah lagu yang dibawakan oleh Big Bang ya, berjudul Bang Bang Bang, yang speednya sangat up banget ya. Yang menemani hari libur kita pun weekend kita dengan penuh semangat, dan tentunya juga untuk menemani responder dimanapun berada ya. Dan lagu ini juga mengantar kita ke topik ketiga nih, ataupun topik terakhir di jam kita yang pertama, yaitu datang dari Miti Zasias, rilis Jujur Saja Arahnya Kemana, dan refleksi kebingungan di album ketiganya. Ya, di tengah arus musik independen yang kerap menonjolkan konsep matang dan strategis pemasaran yang terukur, Miti memilih jalan yang lebih sunyi namun berani melalui single terbarunya bertajuk Jujur Saja Arahnya Kemana. Ia tidak menawarkan ambisi besar atau pesan moral yang menggurui. Sebaliknya, Miti justru merayakan sesuatu yang seringkali dianggap tabu untuk diakui secara terbuka dan kebingungan. Lagu ini diproyeksikan sebagai gerbang pembuka menuju album ketiga Miti. Sebagai sebuah pengantar, Jujur Saja Arahnya Kemana menjadi pintu masuk bagi pendengar untuk menyelami lanskap emosional yang lebih reflektif dan personal dibandingkan karya-karya sebelumnya. Dan secara lirik, lagu ini mengalir seperti monolog internal tanpa metafora yang rumit atau bahasa puitis yang bersayap. Miti berbicara langsung pada dirinya sendiri. Pengulangan frasa jujur saja menjadi jangkar yang menegaskan sikap untuk menanggalkan topeng kepastian dan menerima ketidakpastian sebagai realitas. Dan tidak hanya dari segi liriknya saja, transformasi Miti Zasias juga terlihat jelas pada aransemen musiknya. Jika sebelumnya ia dikenal dengan nuansa yang terang dan energik, kali ini ia memilih pendekatan yang lebih monokrom. Pada akhirnya, Jujur Saja Arahnya Kemana tidak memberikan solusi atau jawaban akhir. Lagu ini justru mengajak pendengar untuk berani berhenti sejenak dan mengakui bahwa tidak mengetahui arah bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah proses yang patut dihargai apa adanya. Nah, respon adalah tadi topik terakhir kita ya di jam kita yang pertama. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua. Tapi sebelumnya itu sudah ada nih salam-salam yang masuk ya dari WhatsApp kita, yaitu tentunya dari Bunda Dua Putri tersayang. Dan Bunda Dua Putri dari WhatsAppnya nih bunyinya, sore nak Jojo tetap semangat terus ya. Dan tentunya Bunda mau kirim salam nih untuk Krusia Respon dan semua responder Trisby untuk nak Jojo. Mad weekend ya. Terima kasih kembali Bunda, selamat weekend juga. Dan Alhamdulillah Jojo tetap semangat terus nih, dan semangat. Dan tentunya juga diselingi salam-salam, Bunda juga mengirimkan dua lagu ya. Yang pertama dari Taylor Swift yang berjudul Back to November, dan lagu kedua dari Kelly Clarkson yang berjudul Because of You. Oke, untuk itu Bunda, tanpa berlama-lama Jojo putarkan spesial untuk Bunda di sore hari ini. Yang pertama kita putarkan dulu dari Taylor Swift yang berjudul Back to December.

Ya, satu lagu dari Kelly Clarkson yang berjudul Because of You yang menjadi lagu penutup di jam yang pertama ini. Untuk itu bagi responder semua jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam kita yang kedua, tentunya tetap di program yang sama yaitu di Respon 40 Musik.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu aman.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon Radio berjumpa lagi bersama Jojo ya. Kita sudah masuk nih di jam yang kedua, yaitu di program Respon 40 Musik tentunya. Nah, langsung saja bagi responer semua yang masih ingin berkirim-kirim salam ataupun ingin mengirimkan sebuah lagu nih untuk orang-orang tersayangnya di sore hari ini,

Boleh banget. Mungkin yang saat ini sedang di rumah aja ya, ataupun yang sedang jomblo di malam minggu ini gak kemana-mana, yuk langsung aja bergabung bersama Jojo. Mungkin ini berkirim salam ataupun mendengarkan lagu-lagu kesayangannya diputarkan di udara, langsung saja bisa bergabung di 0821-556-68003 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811-662-2930. Selain itu juga responor bisa DM di Facebook, Instagram ataupun TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, selain itu juga responor bisa nih mendengarkan streaming kita melalui web kita di www.responradio.com ataupun bisa melalui aplikasi di Radio Jati. Nah, untuk itu responor tanpa berlama-lama ya, untuk membuka jam kedua kita, Jojo sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani sore hari responor ini yang menjelang malam minggunya ya. Jojo akan putarkan sebuah lagu dari SNSD yang berjudul The Boys. Untuk itu selamat menikmati dan mendengarkan. GG. 주저하면 기회는 모두 너를 비켜.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sebagai orang yang sukses, Anda harus mempunyai kegemaran. Gemar yang dianjurkan di sini adalah gemar membaca, gemar mempelajari hidup orang sukses, gemar belajar seumur hidup, gemar berolahraga untuk menjaga kesehatan, dan gemar memberi. Melalui kegemaran ini, kita akan mempunyai sikap percaya diri yang tinggi dan juga sikap mengasihi orang lain. John Sculley, mantan direktur Apple Computer, mengatakan, dalam tata ekonomi baru, sumber-sumber daya strategis tidak lagi muncul dari dalam tanah. Sumber itu adalah ide-ide dan informasi yang lahir dari pikiran kita. Dan semua itu akan muncul jika Anda mau gemar membaca dan gemar beraktivitas. Jadi Anda mau sukses? Usahakan diri Anda untuk menggemari segala hal yang positif.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Ya, satu lagu dari yang berjudul Sesi Potret ya, yang dibawakan oleh Enau dan Ari Lesmana, yang mengantarkan kita ke topik pertama kita di jam yang kedua nih, yaitu dari Caffeine rilis single sedang mesra-mesranya, verse kedua EP Triology. Grup band pop legendaris Indonesia Caffeine kembali menyapa pendengar setianya dengan karya terbaru setelah sukses membuka gerbang emosional lewat Setangkai Bunga. Kini mereka resmi rilis single keduanya bertajuk Sedang Mesra-Mesranya. Lagu ini merupakan bagian penting dari rangkaian EP Triology yang dirancang untuk memotret dinamika cinta secara mendalam. Meski mengusung nuansa romantis, Caffeine tetap menyisipkan pesan realitas bahwa setiap hubungan yang sedang berada di puncak kemesraan pun tetap akan menghadapi ujian. Melalui karyanya ini, band ini digawangi oleh Chikin sebagai vokalis baru ingin menegaskan bahwa perjuangan cinta yang dilandasi kepercayaan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan secara musikal, Sedang Mesra-Mesranya menawarkan arah baru bagi Caffeine. Caffeine, karakter vokal Chikin memberikan warna yang lebih segar dan relevan dengan selera generasi masa kini, namun tetap mempertahankan esensi emosional yang menjadi ciri khas band ini sejak era hidupku kan damaikan hatimu. Perjuangan EP Triology ini belum berakhir. Caffeine telah menyiapkan satu lagu terakhir sebagai penutup narasi besar mereka. Menariknya, bocoran mengenai lagu penutup tersebut menjanjikan nuansa yang lebih sendu dan emosional. Bahkan disebut-sebut akan memberikan plot twist bagi keseluruhan cerita dalam episode ini. Dengan rilisnya Sedang Mesra-Mesranya, Caffeine mengajak para pendengar untuk sejenak merayakan kebahagiaan dan fest paling hangat dalam sebuah hubungan. Sebelum nantinya menutup rangkaian cerita ini dengan klimaks yang tak terduga. Nah, responer itulah tadi topik pertama kita ya di jam yang kedua pada program Respon 40 Musik ini. Dan tentunya bagi responer juga yang ingin berkirim-kirim salam ya, ataupun mengirimkan sebuah lagunya juga untuk didengarkan nih di udara bareng Jojo di sore hari ini, ataupun di menjelang malam ini ya, boleh banget bisa langsung aja menghubungi Jojo di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Dan saat ini juga Jojo melakukan live streaming ya di TikTok kita, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu responer, jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih di program Respon 40 Musik ya Responer. Dan kita sudah masuk nih di topik yang kedua, yaitu dari Dikta merilis EP baru bertajuk Unapologetic. Musisi Dikta pada Jumat merilis Extended Play atau EP baru bertajuk Unapologetic yang berisi 6 lagu di platform musik digital. Judul Unapologetic dipilih karena dianggap menggambarkan apa yang ingin disampaikan Dikta melalui EP tersebut. EP itu dikatakan memiliki dengan nuansa yang berbeda dari karya-karya Dikta sebelumnya dalam hal musikalitas, pendekatan lirik, dan emosi yang dibangun. Lagu-lagu dalam EP Unapologetic ini, lirik dan ceritanya banyak terinspirasi dari kehidupan pribadi Dikta, termasuk kisah hidupnya, hubungannya dengan keluarga, dan refleksi pribadinya. Dan pada beberapa lagu dalam EP barunya dikatakan menghadirkan warna musik yang selama ini ingin dieksplorasi tapi belum bisa diwujudkan. Lagu utama yang berjudul Stop Bilang Iya dimaksud sebagai pengingat bagi mereka yang selalu berusaha menyenangkan orang lain agar berani memprioritaskan diri sendiri, berani mengatakan tidak. Dikta yang sepanjang tahun lalu hanya meliris satu lagu, selanjutnya ingin aktif merilis single secara berkala dan membuat album penuh setelah memiliki cukup materi. Nah, Respon adalah tadi topik kedua kita ya di jam kita yang kedua ini, dan tentunya jangan kemana-mana nih Responer. Dan bagi Responer juga yang ingin request lagu ataupun bagian kirim salam di malam hari ini ya, boleh banget untuk menemani malam minggunya ataupun menemani waktu luangnya, waktu santainya di hari weekend ini. Dan tentunya kita sudah dapat requestan ya.

ataupun kiriman lagu ya yang ingin diputarkan dari Kak Cici dan Bang Aji di TikTok kita, yaitu request dari Hindia yang berjudul Janji Palsu. Nah, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita dengarkan ya, dari Hindia yang berjudul Janji Palsu.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Masih bersama Jojo tentunya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Respon, tadi kita sudah mendengarkan ya satu lagu dari Fall Boy yang berjudul Everything Sucks, yang mana terakhir kita ke menit 51 di jam 6 ini ataupun di jam kedua kita. Dan tentunya kita masuk ke topik kita yang terakhir ya, ataupun topik kita ketiga, yaitu datang dari BTS yang hingga Madonna jadi pengisi halftime show final Piala Dunia. Madonna, Shakira, dan BTS akan menjadi penampilan utama dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup final atau FIFA, mengumumkan hal tersebut pada Rabu malam. FIFA juga menyebut hasil pendapatan dari pertunjukan itu akan disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif penggalangan dana senilai $100 juta untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Final Piala Dunia 2006 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey. Pertandingan final Piala Dunia tersebut disebut sebagai salah satu acara olahraga tahunan dengan jumlah penonton terbesar di dunia. Final Piala Dunia 2022 tercatat menarik lebih dari 500 juta penonton secara langsung di seluruh dunia. Sebelumnya, FIFA telah menguji konsep hiburan halftime saat FIFA Club World Cup 2025 dengan menghadirkan Doja Cat, Tems, dan J Balvin sebagai pengisi acara. Ketiga penampilan tersebut juga dipilih oleh James Martin. Nah, Respon itu tadi topik terakhir kita di jam yang kedua ini ya. Untuk itu, jangan kemana-mana, masih tetap bersama Jojo. Dan sebelumnya itu, kita dengarkan dulu ya, ada requestan yang masuk nih dari Bang Justin yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan dari Egypt Tab. Untuk itu, kita dengarkan ya.

go. Iya, sebuah requestan lagu yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan dari Bang Justin ya. Katanya spesial untuk seluruh kru Sia Respon. Wah, ini tanpa ada salam-salamnya rasanya sudah hangat banget ya. Ini lagu spesial untuk seluruh kru Sia Respon dari Bang Justin yang ada di Turki nih. Untuk itu terima kasih ya Bang Justin ya, sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini juga dan sudah request lagu juga. Nah Responer, jangan kemana-mana ya, karena kita sudah berada di penghujung jam kita yang kedua. Tentunya kita akan kembali lagi di jam yang ketiga. Untuk itu satu lagu penutup special request dari Kang Orang Lampung yang berjudul Bersama Bintang dari Drive.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, tentunya masih di frekuensi kesayangan kita nih Responer. Dan tidak terasa kita sudah masuk di jam yang ketiga. Wow, ternyata kita sudah hampir menutup program ini ya, karena masih ada 1 jam lagi nih sampai dengan jam 9 nantinya untuk menemani Responer di malam hari ini. Dan tentunya di jam ketiga ini sudah ada juga ya requestan-requestan yang masuk bersama Jojo ataupun kiriman-kiriman lagu yang sudah menanti untuk diputarkan di udara nih bersama Jojo dari TikTok kita. Yang pertama itu ada dari Aurel ya. Aurel request lagu, katanya mau lagu Bahagia Lagi dari Piscota. Oke, ditunggu ya Aurel, nanti akan Bang Jojo puterin nih setelah lagu ini. Dan setelah backsound ini. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk juga dari TikTok kita dari Kak Free ya. Ini kakak atau abang ya. Kabang aja ya, kakak atau abang Free yang request lagu Sial dari Mahalini. Wow. Dan tentunya yang terakhir juga ada requestan masuk nih dari Bang Kae. Kae E-nya panjang banget. Ya, Bang Kae request lagu dari 1000 kali dari Gea terkan setelah ini. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya lagu pertama dari Piscota yang berjudul Bahagia Lagi.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, masih bersama Jojo tentunya di program Respon 40 Musik ya, di jam kita yang ketiga. Nah, di jam kita yang ketiga ini kita akan bahas topik yang pertama ya Responer, yaitu dari sequel keempat Sonic rampung syuting, bakal tayang pada bulan Maret 2027. Ya, sequel waralaba film Sonic the Hedgehog telah rampung diproduksi. Hal itu disampaikan oleh sang sutradara Jeff Fowler. Diadaptasi dari video game populer Sega, film yang diproduksi Paramount Pictures ini dijadwalkan tayang di bioskop 19 Maret 2027. Adapun Fowler turut mengunggah foto dirinya dengan boneka metal Sonic, versi robot jahat dari Sonic dari Francis, game yang diisyaratkan di akhir film ketiga lewat media sosial miliknya. Film ini menghadirkan sosok pengisi suara yakni Ben Schwartz dengan tokoh utama dalam Sonic 4. Serta pengisi suara lainnya termasuk Kristen Bell sebagai Amiros, Colin sebagai Tailis, Idris sebagai Knuckles, dan Keanu Reeves sebagai Shadow. Dan Jimmy Carey, James Marsden, dan Tika Sumpter melengkapi jajaran pemain live action film ini. Sementara Neil, Toby, dan Toru kembali sebagai produser untuk film keempat ini. Ulasan kritikus film David Roney menyebut film Sonic the Hedgehog 3 sebagai perpaduan aksi dari komedi slapstick yang seimbang dan bertempo cepat, yang dalam hal ini berlatar di lokasi-lokasi indah seperti Tokyo dan London. Nah, respon itu tadi topik pertama kita ya di jam kita yang ketiga. Untuk itu di jam kita yang ketiga ini juga sudah ada nih requestan-requestan yang masuk ya bersama Jojo. Di malam hari ini yang pertama ada requestan masuk dari Bang Van, yang kembali request dari Esa dari 510 yang berjudul Esa. Dan kemudian juga ada dari Kang Orang Lampung ya, request dari 5 Minus Bertahan. Dan kemudian juga ada dari Bang Rudif yang request lagu dari Virgon nih, yang judulnya Surat Cinta untuk Starla. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya 3 special requestan lagu di malam hari ini untuk menemani malam Responer di malam minggu ini.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, sebuah requestan lagu dari Bang Rafid ya. Dari Bang Rudif. Bang Rudif dari Surat Cinta Untuk Starla yang mengantarkan kita ke topik kita yang kedua di jam yang ketiga. Nah, untuk itu responer di topik kita yang ketiga ini ada serial nih dari Bridgerton yang musim kelima dikabarkan bersiap tayang pada 2027. Serial drama romantis Bridgerton dikabarkan akan merilis musim kelima yang dijadwalkan tayang pada 2027 di Netflix. Netflix akan mematahkan pola jeda 2 tahunan untuk musim terbaru Bridgerton. Kabar ini dikonfirmasi oleh Chief Content Officer Netflix, Bella Bajaria, bahwa Bridgerton akan kembali tahun depan dengan musim 5. Pada Maret lalu, Netflix merilis teaser perdana musim 5 serial yang diadaptasi dari novel romansa karya Julia Quinn tentang kisah cinta 8 saudara keluarga Bridgerton, sekaligus mengumumkan bahwa proses produksi 8 episode musim terbaru telah dimulai di Inggris. Saat itu juga telah terungkap bahwa Francesca Bridgerton atau Hannah Dodd dan Michaela Schlitting, Marsilia Baduza, akan menjadi pasangan utama baru. Berdasarkan sinopsis film, serial Bridgerton musim 5 akan menyoroti Francesca atau Hannah Dodd, putri tengah yang introvert. 2 tahun setelah kehilangan suaminya tercinta, John Fran memutuskan kembali mencari pasangan demi alasan praktis. Dan menurut laporan Deadline, Netflix dikabarkan memulai produksi musim 5 pada Maret lalu, hanya beberapa minggu setelah bagian 2 musim 4 tayang pada 26 Februari. Ini menjadi jeda produksi tercepat sejauh ini, melampaui musim 4 yang mulai syuting 2 bulan setelah perilisan bagian 2 musim 3. Pertama kali tayang pada Desember 2020 sebagai hiburan di masa pandemi dan kemudian menjadi fenomenal global Bridgerton kembali dengan musim 2 pada 2022, musim 3 pada 2024, dan musim 4 pada 2026. Nah, responder itulah tadi topik kedua kita ya di jam yang ketiga ini. Dan tentunya responder di jam yang ketiga ini sudah ada juga nih requestan yang masuk bersama Jojo, dan juga ada sebuah kata-kata untuk seseorang di malam hari ini nih yang dikirimkan dari Bang Awal ya, untuk seseorang yang mungkin sudah berakhir. Nah, untuk itu akan Jojo bacakan dulu ya untuk responer semua di malam hari ini. Ya, katanya waktu itu obat paling mujarab buat nyembuhin luka. Katanya kalau udah lama semua rasa sakit bakal tumpul sendiri. Tapi anehnya tiap kali ada hal kecil yang ngingetin aku sama kamu, lagu, tempat, bahkan bau parfum yang mirip rasanya kayak ditarik balik lagi ke hari pertama kita putus. Gak ada teriakan, gak ada drama, cuman ada heningnya yang tiba-tiba berat dan dada yang sesak.

tanpa alasan yang jelas. Aku gak marah sama kamu lagi. Aku juga udah capek nyalahin diri sendiri. Cuman aku belum tahu cara ngajarin hati ini buat berhenti berharap hal yang udah selesai. Jadi ya, aku di sini masih belajar move on, masih belajar hidup tanpa kamu, walau jujurnya belum bisa sepenuhnya. Dan lagu ini juga, kata-kata ini juga diselingi dengan sebuah lagu ya, requestan dari Bang Awal, dari Stefan Pasaribu yang berjudul Belum Siap Kehilangan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Yo yo yo, masih bersama Jojo tentunya di frekuensi kesayangan kita. Yap, di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wah, tidak terasa ya kita sudah berada di jam yang ketiga nih, ataupun di hampir penghujung ya. Tepatnya di 19.50 dari jam studio Respon nih di Pasar Baru Kasang di Padang Pariaman. Nah, tidak terasa ya kita sudah mulai mendekati penghujung program kita ataupun di jam ketiga kita ini. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu nih topik ketiga kita di jam yang ketiga ini ataupun topik terakhir kita ya Responer. Ya, topik ketiga kita ini datang dari serial nih dari Lord of the Rings. Musim 3 dijadwalkan tayang pada November 2026. Ya, serial The Lord of Rings, The Rings of Power. Musim ketiga dijadwalkan tayang di platform streaming Amazon Prime Video pada tanggal 11 November 2026. Kelanjutannya kisah cincin tunggal alias The One Ring atau cincin penguasa yang diproduksi oleh Amazon MGM Studio tayang lebih cepat dari jadwal semula pada 2027. Respon luar biasa dari jutaan penggemar di seluruh dunia menunjukkan jelas bahwa perjalanan ke Middle Earth terus menggema dan momentum ini bertumbuh menjadi musim ketiga, kata kepala televisi global Amazon MGM Studio Peter Friedlander. Serial The Rings of Power berlatar ribuan tahun sebelum peristiwa dalam buku The Hobbit dan The Lord of the Rings, karya J.R.R. Tolkien, dan membawa penonton kembali ke era di mana kekuatan besar ditempa. Kerajaan bangkit menuju kejayaan dan jatuh ke dalam kehancuran, pahlawan yang tak terduga diuji. Harapan bergantung pada seutas benang tertipis dan penjahat terbesar yang pernah muncul dari pena Tolkien mengancam untuk menyelimuti seluruh dunia dalam kegelapan. Cerita pada musim ketiga melompat pada beberapa tahun ke depan dari musim kedua berlatar pada puncak perang Elf dan Sauron ketika penguasa kegelapan berusaha membuat The One on Ring yang akan memberinya keunggulan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan untuk memenangkan perang mengikat semua orang pada kehendaknya. Serial musim ketiga diproduksi oleh showrunner dan produser eksekutif J.D. Payne dan Patrick McKay. Dengan produser eksekutif adalah Lance Weber, Justin Double, Kate Hazel, dan sutradara Carlotte Braxton. Nah, responnya tadi topik terakhir kita di jam ketiga ini ya. Untuk itu jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya juga sudah ada nih requestan yang masuk tadi ya. Dari Uda Leo yang ada di Jakarta. Wow, tadi sudah bertelpon ya bersama Jojo off air. Katanya Uda Leo request lagu dari Slang ya, yang berjudul Catatan Si Boy. Dan ada salam-salam juga, katanya salam-salamnya spesial nih untuk Cici dan Marin di malam hari ini. Untuk Kak Cici dan Kak Marin ada salam-salam ya dari Uda Leo di Jakarta, spesial untuk Kakak Cici dan Marin di malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya special request dari Uda Leo yang berjudul Catatan Si Boy dari Slang.

Yo, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam kita yang ketiga. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam kita yang keempat. Dan untuk itu stay tune terus bersama dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responer kembali lagi bersama Jojo tentunya ya. Di jam yang keempat ataupun jam terakhir kita nih pada program Respon 40 Musik di malam hari ini, tepatnya di malam Minggu. Wow, gimana nih? Ada yang pergi enggak bareng kesayangannya di malam Minggu ini, atau lagi nunggu neduh hujan, atau lagi sendirian aja nih di kamar sambil negerin Jojo tentunya. Intinya dimanapun responder berada, tetap sehat selalu ya, dan semangat terus nih. Walaupun jomblo, gak punya pasangan hidup, gak punya teman untuk bermalam minggu, gak apa-apa. Yang penting di dompetnya tebel ya. Dan tentunya kita udah berada di jam yang terakhir kita ya. Untuk itu bagi responder semua yang masih ingin bergabung ataupun berkirim-kirim salam bareng Jojo di malam hari ini, boleh banget. Bisa langsung saja kontak atau DM Jojo di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita ya responder ya. Bisa juga di WhatsApp kita di 08116622930. Dan responder juga bisa nih DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan saat ini juga Jojo sedang melakukan live streaming di TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan bagi responder yang jauh di sana, di luar frekuensi kita, tetap masih bisa mendengarkan kita kok melalui streaming web kita, tentunya di www.responradio.com. Nah, responder di jam yang ketiga, di jam yang terakhir ini ataupun jam keempat, kita sudah ada requestan masuk ya, bersama dari live TikTok kita. Yang pertama ada dari Bang Aan nih, Bang Aan request lagu Arti Sahabat. Dan ada salam-salam spesialnya untuk seluruh sahabatnya dimanapun berada ya. Ada Bang Abel, Bang Kenzi, dan banyak lagi. Untuk itu tunggu lagunya ya. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk kembali dari Bang AB. Bang AB dari TikTok kita request lagu dari Leodra yang berjudul Pura-Pura, gak pakai lupa katanya. Oke, untuk itu ditunggu ya. Lagunya Bang AB akan Jojo putarkan. Dan ada juga tambahan lagu nih dari Bang Awal yang malam ini sedang galau brutal. Aduh, tetap semangat ya Bang Awal ya. Yang request lagu dari Judika yang judulnya Bagaimana Aku Tidak Baik-Baik Saja. Oke, nanti kita putarkan ya. Bang Awal. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari Bang Just Love ya, request lagu Menyesal Leodra. Untuk itu ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Untuk itu kita putarkan dulu Arti Sahabat dari Niji.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Iya, bagaimana jika aku tidak baik-baik saja, special request dari Bang Awal ya di TikTok kita yang saat ini mungkin lagi merasa kurang baik. Intinya Bang Awal tetap semangat terus ya dan berdamai dengan diri. Semoga Bang Awal bisa melewati semuanya ya. Dan tentunya lagu tersebut sudah mengantarkan kita ke topik pertama kita nih di jam yang keempat, yaitu kita akan membahas sebuah film ya dari Indonesia, yang itu judulnya Warkop DKI Viralin Dong, yang akan tayang pada 11 Juni 2026 mendatang. Nah, lagu ini merupakan film ini merupakan jenis film drama komedi yang diproduseri oleh Freddy Rika dan disutradarai oleh Herwin Novianto. Dan film ini menceritakan tentang Dono, yang berperan sebagai Dono adalah Deddy Mahendra Desta, dan Kasino yaitu Vino Gebastian, dan Indro yaitu Tora Sudiro adalah tiga sahabat karib yang frustasi secara ekonomi dan selalu mencari cara untuk cepat kaya. Terinspirasi oleh para kesuksesan selebritas media sosial masa kini, mereka memutuskan menjadi konten kreator, tapi ternyata di dunia konten tak semudah itu. Berbagai usaha membuat video gagal total hingga Kasino menemukan formula jitu untuk viral. Gabungkan dua hal yang paling disukai netizen Indonesia, horor dan drama keluarga. Mereka berangkat ke sebuah desa di pulau terpencil untuk membuat film horor bohongan di mana Indro akan berperan sebagai anak rantau yang kembali ke kampung halaman dan digentayangi oleh hantu leluhurnya. Masalah muncul saat mereka justru benar-benar dihantui oleh arwah-arwah penasaran yang memburu kemanapun mereka pergi. Hingga Dono, Kasino, dan Indro sadar satu-satunya cara menghentikannya adalah mengungkap masa lalu tragis para jenazah. Wow. Dono, Kasino, dan Indro kini punya misi baru, tak hanya menebus dosa, tapi membawa keadilan bagi para arwah. Meski gagal membawa video horor mereka viral, ketenaran justru datang dari video-video gagal mereka yang ternyata meledak di media sosial bukan karena kualitas, tapi karena kekonyolannya. Wah, ini filmnya rasanya seru banget ya, Responer ya. Dan ini akan tayang di 11 Juni 2026 mendatang nih. Ada satu bulan lagi. Nah, untuk Responer semuanya, jangan sampai ketinggalan nih filmnya. Ya, berjudul Warkop DKI Viralin Dong. Nah, itulah topik pertama kita di jam yang keempat ini ya, Responer ya. Untuk itu, bagi Responer semua, jangan kemana-mana ya. Dan tentunya kita sudah ada juga ya requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini dari TikTok. Yaitu tentunya dari Bang Awal ya, yang request lagu Judika yang berjudul Bagaimana Kalau Tidak Baik Saja, tadi sudah kita putarkan. Dan ada juga requestan yang masuk dari Bang Just Love yang request lagu Keras Kepala dari Meska. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya satu lagu dari Meska yang berjudul Keras Kepala.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nan lengkap paket baraleknyo tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Ya, sebuah lagu dari Sheila on Seven ya, yang berjudul Pasti Ku Bisa, sudah mengantarkan kita ke menit 36 di jam 20 ataupun jam 8 ini pada program Respon 40 Musik. Dan sudah mengantarkan kita ke topik

menitipkan Anton 8 tahun kepada emak mertuanya Mariam yang berusia 68 tahun yang tinggal di desa terpencil. Anto yang terbiasa dengan kehidupan serba ada di Jakarta merasa tertekan harus tinggal berdua bersama neneknya di rumah yang sederhana. Dan Anto menemukan teman yang begitu baik dan perhatian bernama Putri yang berusia 10 tahun dan Udin yang berusia 11 tahun yang jenaka. 16 tahun kemudian Anto sudah menjadi dokter menemui neneknya di desa dengan membawa ijazah dokter. Anto ingin menunjukkan ijazah dokternya kepada nenek tercinta. Sampai di rumah nenek, Anton terharu melihat neneknya sudah menyiapkan makanan kesukaannya di meja. Namun tragisnya, Anton menemukan neneknya sudah berumur 81 tahun telah meninggal dalam posisi duduk menunggu kehadirannya. Anton menangis sedih memeluk neneknya yang sudah tidak bernyawa. Wah, filmnya sangat mengesankan sekali ya, responer ya, yang berjudul Dua Nafas yang katanya 2 Juli 2006 itu mengisahkan tentang Anton yang sudah sukses dan bertemu kembali ke rumah neneknya namun neneknya sudah meninggal dunia. Dan ini film sangat bagus sekali untuk responer yang penasaran dan ingin nonton, ditunggu ya, akan tayang 2 Juli 2026 mendatang. Nah, untuk itu responer itu tadi topik kedua kita di jam yang terakhir ini ya, dan tentunya juga di jam kita yang terakhir ini sudah ada requestan-requestan yang masuk. Yang pertama itu dari kontak kita nih. Dari kontak kita ada requestan masuk tentunya dari kakak Sarah dan kakak Asri yang request lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Lianar. Oke, untuk itu ditunggu ya kakak, lagunya nanti akan Jojo putarkan setelah ini. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin bagi responder semua juga yang ingin request boleh ya langsung bergabung ataupun berikan kirim salam di 082155668003 atau juga di WhatsApp kita di 08116622930, dan bisa juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Sabrina Lianar, Sembuh Kembali. Untuk berbinar dimanapun berada, selamat mendengarkan.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, sebuah lagu dari Davichi yang berjudul This Love mengantarkan kita ke menit 53 dan juga mengantarkan kita ke topik ketiga kita ya di jam terakhir ini. Ya, topik ketiga ini datang dari sebuah film yang berjudul Ip Man Kung Fu Legend yang merupakan jenis film action diproduseri oleh Aymeric Contact Desfontaisen, Doris dan juga Sun Widan dan Hugo yang disutradarai oleh Lee Ming. Dan film ini bersinopsiskan di Hong Kong tahun 1950-an, pedagang Inggris dan kelompok triad Tiongkok bergabung untuk memperluas wilayah mereka, menghancurkan pabrik-pabrik secara paksa tanpa memperhatikan kesejahteraan umum. Langkah ini menuai perlawanan sengit dari Ip Man yang membela para pekerja dan menghadapi tekanan dari segala sisi. Dituduh melakukan pembunuhan, ia dipenjara. Di dalam tembok penjara, kelompok triad memasang berbagai jebakan mematikan. Mampukah Ip Man mengatasi cobaan ini, lolos dari bahaya dan membersihkan namanya? Nah, untuk itu bagi responder yang penasaran dengan film ini, ditunggu ya. Dan film ini akan tayang di bioskop tentunya di waktu yang ditentukan. Untuk itu, itulah tadi topik terakhir kita di jam yang terakhir ini ya responder ya. Dan bagi responder yang ingin berkirim-kirim salam juga boleh. Dan tanpa berlama-lama, kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Super Junior yang berjudul Mr. Simple.

Yo yo yo yo, masih bersama Jojo dan tentunya kita sudah berada di akhir program kita ya, ataupun di jam terakhir kita. Untuk itu Jojo pamit undur diri. Jika ada salah kata Jojo mohon maaf, dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada jaga malam yang menemani responnya dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam nantinya. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye. Satu lagu penutup dari Yovie Nuno, Malam Mingguku.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responers pada malam ini? Ya tentunya kita kembali berjumpa Responers di program-program weekend ini ya. Nah kali ini Responers akan bareng Aul di dalam program Jaga Malam yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat sebelum tidur pada kali ini. Nah tepat sekali pada malam minggu ini tanggal 16 Mei, waduh. Ini kayaknya ada kenangan di bulan Maret ya, masa iya ingat Maret mulu. Maksudnya 16 Mei 2026 ya Responers, Responers akan ditemani oleh program Jaga Malam selama 3 jam ke depan yang berarti sampai jam 12 nanti Responers. Dengan musik-musik pilihan dan requestan dari Responers yang kategori Pop Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang slow, slow middle, dan middle tentunya Responers. Nah Responers, buat Responers yang malam ini mungkin yang lagi menikmati malam minggu, namun di sini kayaknya cuaca lagi gak baik-baik aja Responers. Apa Responers lagi menikmatinya di rumah aja sambil dengar Respon Radio? Gak apa-apa Responers, gak harus keluar kok malam minggu ini. Banyak referensi-referensi untuk menikmati malam mingguan. Jadi gak harus nongkrong, banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan ya Responers. Nah untuk itu buat Responers yang malam ini mau gabung bareng Aul boleh banget. Yang mau request lagu atau mau kirim lagu buat seseorang juga boleh, atau cuma berbagi salam buat orang terdekatnya boleh banget nanti bergabung lewat kontak Responers. Bisa lewat 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok nantinya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, waktu kita panjang sampai jam 12, tapi jangan ditunda-tunda ya bagi yang ingin bergabung, takutnya kelewatan. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Afgan Panasmara.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, apakah peran dari pengaruh di dalam kepemimpinan? Kepemimpinan mempunyai hubungan dengan pengaruh. Pengaruh merupakan senjata yang ampuh dalam kepemimpinan. Pengaruh dibentuk melalui karisma, integritas, dan ketulusan hati. Semua orang sadar atau tidak sadar akan memberi pengaruh di dalam kehidupan orang lain. Orang tua akan mempengaruhi anaknya, guru akan mempengaruhi muridnya, bahkan orang pemalu juga dapat menimbulkan pengaruh. Setiap orang akan membawa pengaruh dan dipengaruhi orang lain. John Maxwell mengatakan, seseorang yang menolong orang lain mempengaruhi banyak orang. Begitu besarnya dampak dari sebuah pengaruh. Kalau kita menolong seseorang, dampaknya bukan hanya pada orang itu sendiri, tetapi pada orang di sekelilingnya. Jika Anda ingin sukses, berilah pengaruh positif kepada orang-orang di sekeliling Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat malam responers 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Payphone, yang mungkin menaikkan mood kita sedikit ya responers di malam minggu yang dingin ini. Kalau dekat sini ya responers, karena cuacanya lagi sedih. Cuaca lagi sedih malam ini. Waduh, malam minggu tapi sedih cuacanya responders. Nah, responders, lagu itu telah membawa kita ke menit 20 di jam pertama ini ya. So, buat responders yang ingin bergabung tentunya boleh bergabung. Tadi kita sudah mengajak responders kita bergabung ya. Nah, kita ada dapat pesan nih dari dari Bunda Dua Putri. Malam Naaul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya dalam program Jaga Malam ini. Bunda Dua Putri rek lagu yang satu judul Beautiful in White. Dan dari Saint Villane yang kedua judul Perfect dari Edison. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers istimewa untuk Naaul. Makasih. Terima kasih kembali Bunda. Habis ini langsung Aul putarkan ya Bunda. Nah, selain itu nih responers, kita udah dapat juga requestan dari live TikTok kita. Itu datang dari Bang Diki yang request lagu dari Last Chill berjudul Sekuat Hatimu. Oke, nanti bakalan Aul putarkan satu-satu ya. Jadi pastikan stay bareng Aul di program Jaga Malam ini. Responders, kita malam ini ada tema ya buat kita bahas. Tema kita malam ini itu lagu untuk menemani malam, apalagi di malam minggu ini. Biasanya responders ditemani sama lagu apa sih? Nah, kebetulan juga karena cuaca lagi gak bersahabat ya. Nah, responders menikmati malam minggunya kali ini tetap maksa nongkrong kah keluar atau di dalam rumah sambil dengerin respon radio. Oke responders, malam hari itu punya vibes yang beda ya, apalagi buat para pejuang jaga malam. Ada yang masih di jalan, lagi lembur, belajar, nemenin toko, atau mungkin cuma belum bisa tidur. Dan biasanya yang paling pas nemenin suasana kayak gini ya lagu. Lagu malam hari itu kadang bukan cuma buat didengar, tapi juga jadi teman. Ada lagu yang bikin tenang, ada yang bikin nostalgia, bahkan ada juga yang bikin kita ngerasa ternyata ada yang ngerti perasaan gue deh. Makanya gak heran kalau malam sering jadi waktu paling cocok buat menikmati musik lebih dalam. Di program Jaga Malam ini kita bakal nemenin responders dengan lagu-lagu yang hangat, santai, dan cocok buat jadi teman di tengah sunyinya malam. Karena kadang hal sederhana kayak dengerin lagu favorit aja udah cukup bikin hati lebih rileks. Buat yang masih semangat beraktivitas malam ini responders, jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Dan buat yang lagi capek sama hidup, semoga lagu-lagu malam ini bisa jadi pengingat kalau setelah gelapnya malam selalu ada pagi yang datang. Nah responders, kita ada pesan nih dari responders kita di TikTok. Tadi pas Aul nanya responersnya lagi nikmatin malam minggunya versinya gimana sih? Ada dari Bang Toko yang bilang di rumah aja sambil menatap dan mendengarkan Bang Aul manis. Ini the king of gombal ya responders di live TikTok kita. Oke responders, mungkin langsung saja habis ini kita putarkan satu lagu dari Saint Villane, Beautiful in White.

0: ini loh, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul loh?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

malam Responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih di program Jaga Malam dan bareng Aul tentunya. Nah, satu lagu dari Edi Zeren yang berjudul Perfect telah kita putarkan. Dan lagu itu spesial request dari Bunda Dua Putri. Waduh, ini lagunya ditujukan buat seorang woman yang dicintai secara ugal-ugalan ya, sama mungkin pencipta lagunya. Waduh, siapa tuh yang dapat lagu ini? Waduh, enak banget tuh. Manusia beruntung mana itu? Nah, buat responers yang malam ini mau gabung bareng Aul, boleh banget. Seperti Bunda Dua Putri ataupun responers sebelumnya, boleh ya responers. Mau request lagu, mau kirimin lagu, atau berbagi salam aja boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau live TikTok kita.

Karena keputusan yang dibuat saat emosi biasanya memperburuk keadaan. Jangan fokus pada kenapa hidupku begini, tapi fokuslah pada apa yang bisa aku perbaiki hari ini. Karena hidup berubah dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Saat keadaan sulit, jangan mengurung diri terlalu lama. Coba cerita ke orang terpercaya, cari lingkungan yang sehat, kurangi menyimpan semuanya sendiri. Kalau capek, istirahat, tapi jangan berhenti. Karena banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena menyerah terlalu cepat. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu tidak tahu proses mereka, dan mereka juga tidak tahu perjuanganmu. Fokus saja memperbaiki hidupmu sedikit demi sedikit. Kesulitan juga mengajarkan banyak hal, jadi lebih sabar, lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih menghargai hidup. Jangan cuma lihat sakitnya, lihat juga pelajarannya. Percaya satu hal, tidak ada keadaan sulit yang berlangsung selamanya. Asal kamu tetap bergerak, hidupmu pasti pelan-pelan membaik. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, tetap kuat, tetap sabar, dan jangan berhenti. Ini dia, Last Chill, sekuat hatimu.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon

0: Iya, satu lagu dari BTS yang berjudul Save Me telah kita putarkan dan di-request sama Bang Justin Responders di live TikTok. Nah, lagu ini dirilis tahun 2016 ya Responders. Nah, kita angkat lebih dahulu nih Responders, telepon yang masuk dari Bang Ryan. Halo, Assalamualaikum Bang Ryan.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Bang, apa kabar malamnya ini?
1: Alhamdulillah, baik bang.
0: Alhamdulillah baik yo. Dia kalau bahasa Minang jadi ya. Nah, di sinan ba cuaca kini bang.
1: Cerah.
0: Oh, dah hujan sih.
1: Baru sudah selesai hujan tadi
0: oh,
1: sore.
0: Oh, baru selesai hujan. Oh, sore hujannya bang. Tadi di Siko sudah maghrib hujan sampai kini bang masih hujan. Oke, bang Ryan, malam kini kok nio request lagu apa kok?
1: BTS dong, tapi dipilihkan oleh Aja boleh.
0: Oh, BTS boleh. Dipilihkan ya bang, jadi-jadi.
1: Iya.
0: Pilih yang Spring Day ya bang.
1: Oke.
0: Oke. Ada salam-salamnya bang Ryan?
1: Yang pertama untuk Aja Aul, Kak Lila, Kak Cici, Kak Marin. Udah Tio ada masuk bang?
0: Udah Tio, alun masuk ya bang?
1: Untuk Ula Tio dan kesadaran lain bang.
0: Oke okay, bang Ryan.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak Jo.
0: Terima kasih kembali bang Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya Responders sudah bergabung bareng Aul datang dari bang Ryan dan langsung request ya lagu dari BTS katanya dipilihin sama Ajo Aul. Jadi Aul pilihnya yang Spring Day. Oke Bang Ryan, ditunggu ya lagunya nanti di jam kedua bakalan diputarkan. So buat Responders yang ingin bergabung tentunya masih boleh ya. Nah, kita juga udah dapat requestan-requestan nih Responders di segmen sebelumnya. Ada telepon lagi nih Responders datang dari Bang Aat. Kita angkat lebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bang Aan.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Bang Aan. Apa kabar malam ini?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Bang,
0: gimana Bang Aan?
2: Kalau Kak Al kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah baik juga Bang. Bang Aan malam ini lagi apa ini?
2: Ya lagi malam mingguan lagi tiduran sih.
0: Oh lagi tiduran, malam minggunya lagi tiduran ya. Oke, nah sambil tiduran ini Bang Aan mau request apa nih?
2: Yang pertama Niji Arti Sahabat, sama yang keduanya Alan Welker yang Lily.
0: Ah oke, okay, Bang Aan. Ada salam-salamnya Bang?
2: Ada salam-salamnya buat Abid, Adam,
0: yeah.
2: Alfa, Tilmi, Ibra, dan buat seluruh rombongan sahabat setiaku yang di Villa Mutiara 4 Batang.
0: Oke. Okay.
2: Spesial buat Kak Aul, buat Kak Viko dan buat seluruh kru dari Respon FM semuanya. Ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Oke, okay, Bang Aan. Selamat juga. Oke, okay, Bang Aan.
2: Yo, terima kasih. Sama, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Bang Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ya itu Responders sudah bergabung bareng Aul dari Bang Aan juga. Jadi udah dua Responders kita yang gabung lewat WA, telepon WA ya. Jadi ditunggu lagunya buat Responders yang udah gabung. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Kotak Beraksi, special request dari Bang Rudif.

Ya, selamat malam responder 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih di program Jaga Malam bareng Aul ya responders. Satu lagu dari Kotak yang berjudul Beraksi. Waduh, malam-malam di malam minggu ini disuruh beraksi sama Kotak responders. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit terakhir ya di jam pertama ini. Tapi jangan khawatir karena nanti bakalan ada jam kedua dan jam ketiga ya. Jadi buat responders yang belum sempat bergabung dan yang ingin bergabung, nanti tunggu Aul di jam kedua dan jam ketiga. Dan jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu, sebelum kita menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu special request dari Bang Yan di live TikTok yang request lagu dari A7X yang berjudul Separate of Fire. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Ya, sesuai janji, Aul kembali nih di jam kedua pada program Jaga Malam ini ya Responers. So, buat Responers yang udah gabung tapi lagunya belum diputarin, tenang saja karena di jam ini bakalan Aul putarin ya. Dan kalau gak sempat di jam ini, nanti bakalan ada juga jam ketiga. Jadi stay aja bareng Aul ya buat Responers yang udah bergabung. Nah, yang belum sempat bergabung boleh bergabung, mau request lagu, kirimin lagu, atau berbagi salam boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok kita. Boleh, nanti dicari aja Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, Aul tunggu ya sampai jam 12. Iya, masih ada 2 jam waktu kita. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, Responers, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita ya, yaitu tentang lagu untuk menemani malam. Jadi buat Responers yang mau bahas-bahas, mungkin yang mau gabung, yang mau cerita bareng Aul, cerita singkat boleh, nanti bergabung aja. Nah, untuk itu Responers, tanpa berlama-lama kita putarkan satu requestan dari Responers kita yang gabung lewat WA, yaitu Bang Aan yang request lagu dari Niji, Arti Sahabat.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Selamat malam responer, satu lagu dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth yang berjudul See You Again. Waduh, lagu yang sempat viral pada masanya dan jadi soundtrack dari film Fast and Furious ya responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 20 nih responers di jam kedua ini. Dan buat responers yang udah gabung tapi lagunya belum diputarin, sabar ya karena antrian itu banyak responers. Jadi buat responers pastikan stay, yang gak stay nanti bakalan di skip kok. Jadi stay ya responers bareng Aul di program Jaga Malam. Nah, buat responders yang gak sempat bergabung, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ini. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, responders, kita ada dapat tambahan-tambahan request dari responders kita ini. Yang pertama datang dari Bang Stars yang request lagu dari Fizz, Membangun. Terus ada juga dari Bang Taryeng yang request lagu Rindu Dalam Hati dari Arsi Widianto, Brisia, Jody. Terus ada juga dari Bang Jiji yang request lagu dari Seventeen yaitu Selalu Mengalah. Oke responders, nanti bakalan Aul putarkan ya, jadi stay aja bareng Aul. Nah responders, kalau dipikir-pikir ya, setiap orang pasti punya satu lagu yang langsung mengingatkan sama seseorang, sesuatu tempat, atau momen tertentu. Apalagi kalau didengarnya malam-malam. Wah, rasanya memorinya langsung muter sendiri di kepala kita. Itulah kekuatan musik, responders. Kadang lagu bisa ngomong hal yang gak bisa kita ungkapin. Ada yang jadi penguat saat lagi sendiri, ada yang jadi pelarian waktu pikiran lagi penuh. Dan uniknya di jam-jam malam kayak sekarang, perasaan biasanya jadi lebih jujur, responders. Jadi nih responders, malam ini gak usah terlalu buru-buru ya. Nikmati aja alunan lagunya, biarin musik nemenin perjalanan malam responders. Siapa tahu dari satu lagu yang diputar malam ini, ada kenangan lama yang kembali hangat, atau malah jadi semangat baru buat besok paginya. Nah untuk itu responders, habis ini langsung saja kita putarkan satu lagu dari Fizz, Membangun, special request dari Bang Stars. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, masih bareng Aulia di program Jaga Malam. Dan tadi kita sudah putarkan satu lagu dari PC Kota yang berjudul Bahagia Lagi. Waduh, lagu ini di request sama Kak Chelsea di TikTok kita Responers. Dan katanya lagi galau malam ini bareng kakaknya. Waduh, adik kakak kok galau. Ayo malam ini sudahi galaunya. Semoga hal baik bakalan datang ya buat kakak berdua tersebut. Nah, buat Responers yang ingin bergabung, yang mau request lu, yang mau request juga seperti Responers kita sebelumnya, boleh banget nanti Responers yang mau request lagu atau kirimin lagu buat seseorang juga boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini, kita udah dapat pesan kata-kata nih dari Responers kita, yaitu Bang Diki, dan request lagu dari Last Chill yang berjudul Diary Depresiku. Kita bacakan Responers.

Ada yang berhasil setelah jatuh berkali-kali, tidak terlambat selama kamu masih berjalan. Fokus pada prosesmu sendiri, daripada iri pada hasil orang lain, lebih baik fokus memperbaiki diri sendiri. Karena pertumbuhan itu tidak selalu terlihat cepat. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang tetap bertahan dan berkembang. Belajar menghargai diri sendiri, kamu sudah melewati banyak hal. Kamu juga sedang berproses dan itu layak dihargai. Hidupmu punya jalan cerita sendiri, jadi berhenti membandingkan dan mulai menikmati perjalananmu sendiri. Ini dia satu lagu dari Last Chill, Diary Depresiku.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau om.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, masih di program Jaga Malam ya, dan masih bareng Aul tentunya. Nah, satu lagu dari Seventeen yang berjudul Selalu Mengalah, special request dari Bang Jiji telah kita putarkan ya. Waduh, request Bang Jiji, request lagu Selalu Mengalah. Wajar ya Bang Jiji, cowok selalu mengalah. Boleh responers yang mau bergabung, yang mau request juga seperti Bang Jiji, ataupun responers kita sebelum-sebelumnya boleh bergabung. Atau responers mau kirimin lagu buat seseorang juga boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan ya, kita udah ada nih responders yang gabung, datang dari Kak Lagi-Lagi Sarah. Malam kakak, malam juga kakak. Apa aku masih bisa request? Bisa dong. Kalau masih bisa, aku mau rek lagu HH dari Sabrina Leonor dong kak. Hihihi. Oke kak, ditunggu ya, habis ini langsung awal putarkan ya kakak Lagi-Lagi Sarah. Username-nya lucu ya responers, Lagi-Lagi Sarah. Nah, kita juga dapat pesan nih dari Uda Jess responers. Assalamualaikum Aul, waalaikumsalam Uda. Ramai yang tengok Aul di Kuala Lumpur. Ada Airin, Zara, Zulaika, Kak Siti, Unilis dengan ucapan untuk Aul, moga sukses selalu. Waduh, terima kasih Uda Jess dan timnya. Nah, Aul titip salam juga ya Uda Jess buat mereka. Terima kasih. Nah, untuk itu responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini, banyak orang bilang malam itu waktu paling tenang kan responders. Tapi buat sebagian orang, malam justru jadi waktu paling rame karena isi kepala mulai ngobrol semua. Nah, di saat kayak gitu, musik sering jadi penenang yang sederhana tapi ngena banget. Kadang kita gak butuh banyak nasihat, cukup duduk santai, pakai headset, terus dengar lagu favorit. Perlahan suasana hati jadi lebih adem. Dan serunya lagi, setiap lagu punya caranya sendiri buat nemenin kita malam ini. Buat responders yang masih terjaga di program Jaga Malam, terima kasih udah menjadikan radio ini teman begadang responders ya. Semoga lagu-lagu yang muter malam ini bisa nemenin responders dalam perjalanan, pekerjaan, atau bahkan rasa rindu yang lagi diam-diam responders simpan. Untuk itu, satu lagu dari Sabrina Leonor.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Ya, satu lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha telah membawa kita ke penghujung ya Responers di jam kedua ini di program Jaga Malam. So, buat Responers yang udah bergabung tapi lagunya belum diputerin, jangan khawatir, nanti bakalan Aul putarkan kok satu-satu, karena kita juga ada jam ketiga nantinya. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul tentunya di program Jaga Malam ini ya Responers. Nah, untuk itu Responers, sebelum kita menutup perjumpaan kita ini di jam kedua ini, kita putarkan salah satu lagu requestan dari Responers kita yang mungkin relate sama lagunya malam ini Responers, yaitu dari Mahlini melawan Restu. Selamat mendengarkan.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Waduh, kembali lagi ya bareng Aul di program Jaga Malam ini di jam ketiga atau jam terakhir ini. So buat Responers yang udah bergabung tapi lagunya belum diputerin, jangan khawatir ya, karena di jam ketiga ini bakalan Aul putarkan kok. So buat Responers yang gak sempat gabung di jam-jam sebelumnya juga bisa bergabung di jam ketiga ini, karena ini adalah jam terakhir di program Jaga Malam ini ya Responers. Kita gak ada tambahan lagi jam keempat atau jam kelima. Jadi ayo gabung bareng Aul yang mau request lagu atau mau kirimin lagu, bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau live TikTok kita ini. Langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, tadi kita sudah putarkan satu lagu special request dari Bang Pisces Boy ya Responers, yang berjudul Detik Terakhir dari Lila. Waduh, lagu ini ternyata sempat jadi salah satu galau yang populer karena relate bagi banyak orang Responers di era 2000-an. Dirilis tahun 2008 dalam albumnya yang berjudul Yang Tak Terlupakan. Lagunya ini punya lirik yang dalam dengan nuansa melo khas Lila. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang harus merelakan hubungan cintanya berakhir meskipun sebenarnya masih sayang. Judulnya sendiri menggambarkan momen-momen terakhir sebelum perpisahan terjadi. Jadi emosinya terasa kuat banget di setiap liriknya. Waduh, cocok banget nih jadi teman malam Responers, apalagi yang buat lagi nostalgia sama kenangan lama atau seseorang yang pernah penting dalam hidupnya. Dan ya Responers, kita ada dapat requestan lagi nih. Datang dari ke Chelsea yang request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke Kak, nanti Aul putarkan ya. Jadi stay aja bareng Aul di program Jaga Malam. Nah Responers, di jam ketiga ini kita tetap melanjutkan pembahasan tema kita ya, yaitu tentang lagu untuk menemani malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah Responers, buat Responers yang malam ini lagi menikmati waktu santai, lagu ini bisa jadi mood booster biar suasana makin asik. Yuk langsung saja kita dengerin, ini dia Wistel dari Blackpink.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responers, selamat malam ya Responers. Aduh, satu lagu dari Noah, Jalani Mimpi, telah kita dengarkan. Dan lagu itu spesial request dari Bang Taryeng yang gabung bareng Aul di live TikTok. Tambahan request dari Bang Taryeng ya. Nah, kayaknya Bang Taryeng lagi apa ya di fase ini ya, di fase lagu ini, Jalani Mimpi. Ya, semoga sukses selalu ya buat Bang Taryeng. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 21 di jam ketiga atau jam terakhir ini, Responers. So, buat Responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya, masih ada kesempatan kok. Yang mau request lagu, yang mau kirimin lagu buat seseorang, atau berbagi salam aja buat orang terkasihnya, boleh banget nanti bergabung lewat media sosial kita bisa, atau kontak kita di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Kalau di media sosial, Responers bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram, atau live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita masih ada pembahasan ya tentang tema kita malam ini. Malam memang identik sama suasana yang lebih pelan ya, Responers. Jalanan mulai sepi, notifikasi mulai berkurang, dan akhirnya kita punya waktu buat dengerin isi hati sendiri. Makanya banyak lagu terasa lebih dalam kalau diputar tengah malam. Ada yang malam ini lagi menikmati waktunya sendiri, ada juga yang masih sibuk ngejar target hidup. Apapun aktivitasnya, semoga musik yang nemenin Responers malam ini bisa jadi pengingat kalau kita semua butuh jeda ya. Gak harus selalu kuat setiap waktu, kadang istirahat dan menikmati lagu juga penting, Responers. Dan di program Jaga Malam ini, kita bakal terus hadir nemenin Responers sampai larut nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap santai, tetap hangat, dan biarkan malam ini berjalan pelan bersama lagu-lagu pilihan yang siap nemenin suasana hati kalian. Ini dia satu lagu dari BTS, Just One Day.

0: Can you please?
1: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Informasi ini disampaikan

Selamat malam responer, satu lagu dari Billie Eilish yang berjudul When the Party's Over. Waduh, lagu ini maknanya seakan-akan kita merasa seperti sesudah menghadiri acara terus kita pulang dengan keadaan sepi. Seperti itu ya responers vibe-nya itu. Nah, lagu itu di request sama Bang Star responers yang gabung bareng Aul di live TikTok kita malam ini. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 36 di jam ketiga atau jam terakhir ini. So, buat responers yang ingin bergabung, sayangnya requestan udah penuh ya responers. Jadi responers bisa bergabung mau berbagi salam aja mungkin buat orang terkasihnya boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responers, Aul tunggu ya. Aul tunggu ya sampai sebelum jam 12. Waduh, ini terlalu bersemangat ya responers. Ada sesuatu yang unik dari mendengarkan lagu di malam hari responers. Lirik yang siang tadi terasa biasa aja, tiba-tiba jadi lebih ngena di kita responers. Nada yang tadinya cuma lewat, sekarang malah bikin kita diam sejenak dan mikir banyak hal. Mungkin karena malam bikin suasana jadi lebih jujur. Kita lebih gampang mengingat, lebih gampang merasa, dan musik hadir jadi teman yang gak banyak tanya, tapi selalu ada. Itu sebabnya banyak orang betah ditemani lagu saat begadang atau sekadar menikmati malam. Nah, buat responers yang lagi dengerin program Jaga Malam, semoga malam ini berjalan lebih ringan. Kalau harinya responers tadi berat, semoga lagu-lagu malam ini bisa jadi penghibur kecil. Dan kalau hari responers menyenangkan, semoga suasana baik itu bertahan sampai besok pagi. Nah, tadi kita sudah putarkan lagu-lagu mellow ya. Sekarang kita kasih lagu yang bikin mood booster responers.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

masih ada di folder arsip dan galeriku. Bukan karena aku nggak bisa hapus, tapi karena aku takut lupa gimana rasanya dicintai sama kamu. Tiap kali ada masalah kecil, otakku otomatis nanya, kalau dia di sini, kira-kira dia bakal ngomong apa ya? Tiap kali dengar lagu itu, dadaku langsung sesak. Padahal aku udah ganti playlist berkali-kali. Ternyata susah ya bohong ke diri sendiri, karena hati ini belum sepintar mulutku buat pura-pura kuat. Aku boleh pura-pura ke orang lain, tapi ke diri sendiri, aku gak bisa bohong kalau aku masih kangen. Ini dia lagu dari Blackpink, Love Seekers.

Iya, satu lagu dari Blackpink, Love Seekers, telah membawa kita ya responders ke penghujung di jam terakhir ini, yang berarti program Jaga Malam bakalan berakhir sebentar lagi. So, Aul ucapkan terima kasih banyak ya responders yang udah stay bareng Aul dari jam 9 sampai jam 12 malam sekarang. Waduh, tidak terasa sudah 3 jam berlalu ya responders di program Jaga Malam ini. So, terima kasih banyak-banyak buat responders yang udah bergabung dan udah request lagu. Nah, buat responders yang gak sempat join, program Jaga Malam hadir di setiap hari Sabtu dan hari Minggu di jam 9 sampai jam 12 malam. Yang berarti besok juga ada ya responders, jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun perilaku yang gak berkenan ya responders. Nah, Aul izin pamit undur diri dari ruang siaran serta udaranya responders. Dan Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you, bye-bye.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat pagi Responers semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Responers pada pagi hari ini? Nah, Responers, udah pada bangun atau masih enak nih di kasurnya? Nah, Responers, kembali lagi ya kita berjumpa di program-program weekend ini tentunya. Nah, kali ini di pagi ini tanggal 17 Mei 2026, Responers akan ditemani Aul dalam program Semangat Pagi Weekend yang hadir sebagai ruang hangat yang menemani Responers menyambut akhir pekan dengan energi positif dan keceriaan tentunya. Nah, dengan lagu-lagu pilihan yang ceria yang akan membangkitkan semangat Responers tentunya dengan vibe positif dan semangat yang membara ya Responers. Nah, Responers pagi ini buat Responers yang mau gabung, yang mau diputarin lagu penyemangatnya pagi ini, atau ada yang lagi berbahagia di hari ini, yang lagi ulang tahun, boleh Responers mau kirim ucapan ulang tahun biar nanti langsung Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan, karena hari spesial Responers patut dirayakan. Nah, Responers boleh bergabung nanti mau lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers, buat Responers yang ingin bergabung, aku tunggu ya, kita 2 jam ya Responers, yang berarti sampai jam 8 nanti. Nah, selain itu Responers, kita gak bakalan muterin lagu aja. Pagi ini kita juga ada tema buat kita bahas Responers, biar weekend kita ini makin seru tentunya pembahasannya. Nah, tema kita pagi ini itu tentang hidup di era digital, karena hari ini diperingati sebagai hari telekomunikasi. Makanya tema kita itu hidup di era digital. Oke Responers, jangan kemana-mana ya, stay bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend ini biar paginya Responers tambah berwarna. Untuk itu sebelum kita bahas tema kita putarkan lagu-lagu berikut ini. Yang pertama dari Hindia, Nabi Palsu.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit. Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Apakah mempunyai pengaruh itu penting? Dalam suatu seminar, kita akan melihat siapa yang mempunyai pengaruh dan siapa yang tidak. Biasanya orang yang banyak memberi pendapat, walaupun belum tentu pendapatnya paling benar, akan mempengaruhi jalannya seminar. Demikian juga dalam suatu rapat, orang yang berpengaruh akan banyak memberikan usul. Untuk meningkatkan pengaruh, kemampuan berkomunikasi dengan manusia adalah sangat penting. Komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan tanpa terjadinya distorsi pada pesan yang disampaikan. Rahasia mempraktikkan komunikasi yang tepat adalah membuat lawan bicara kita merasa dihargai. Dalam komunikasi bicara, Anda harus dapat membuat lawan bicara Anda menjadi tertarik dengan pikiran Anda. Pengenalan watak manusia juga penting dalam meningkatkan people skill yang diperlukan dalam membawa pengaruh. Kemampuan berkomunikasi akan menciptakan jaringan pengaruh. Jika Anda ingin sukses, kuasailah teknik komunikasi untuk mempengaruhi secara positif semua orang di sekeliling Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Pagi responer, satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Daylight telah kita putarkan ya. Nah, lagu yang dirilis tahun 2012 dalam album Overexposed. Lagu ini punya nuansa yang mellow tapi tetap hangat responer. Cocok banget didengerin buat pagi yang santai ini. Dengan vokal Adam Levine, Daylight menceritain tentang beratnya harus berpisah dengan seseorang yang berarti. Apalagi ketika waktu terus berjalan dan pagi datang terlalu cepat. Seakan-akan menyampaikan pesan, kadang hidup membawa perpisahan, tapi kenangan baik dan rasa sayang tetap bisa jadi alasan untuk terus melangkah. Jangan takut kehilangan, karena setiap pertemuan selalu punya makna yang bikin kita tumbuh lebih dewasa. Wow, mantap sekali responers, maknanya dari lagu ini. Padahal lagunya kayak ngajak kita semangat gitu ya. Ternyata tentang perpisahan. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 22 responers. Kok udah menit 50-an aja? Ini awalnya terlalu bersemangat guys, responers. Nah, telah membawa kita ke menit 22 di jam pertama ini ya. So, buat responers yang ingin bergabung, yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun, buat yang lagi berbahagia hari ini, boleh banget bergabung bareng Aul. Atau maunya berbagi salam aja, boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, responders, di era digital sekarang tuh hidup rasanya serba cepat ya. Bangun tidur aja langsung cek notifikasi, kerja sambil buka banyak aplikasi, bahkan ngobrol pun kadang lebih sering lewat chat daripada ketemu langsung. Teknologi memang bikin semuanya lebih gampang, responders. Tapi kadang tanpa sadar juga bikin kita gampang capek dan overthinking gak sih? Makanya di weekend ini coba kasih jeda sebentar buat diri sendiri. Gak harus jauh-jauh detox digital kok, cukup mulai dari hal kecil. Misalnya sarapan tanpa main HP, ngobrol santai sama keluarga, atau dengerin lagu favorit sambil nikmatin pagi ini. Nah, karena hidup bukan cuma soal update story responders, tapi juga tentang menikmati story kehidupan kita sendiri. Tapi satu hal yang keren dari era digital adalah kita punya kesempatan belajar apa aja responders. Mau belajar musik, bisnis, editing, bahasa asing, semuanya tinggal klik. Jadi jangan cuma jadi penonton di dunia digital, tapi jadilah orang yang berkembang di dalamnya responders. Teknologi itu alat responders, bukan pengendali hidup kita. Gunakan buat berkembang, bukan buat membandingkan diri sama orang lain. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bersinar. Tetap semangat menjalani weekend pagi ini, tarik energi positif, dan jangan lupa bahagia versi responders sendiri ya. Habis ini kita putarkan satu lagu yang bikin mood booster lagi nih responders, yaitu lagu dari Big Bang, Bang, Bang, Bang.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari Kromance yang berjudul Wrap Me in Plastic. Waduh, responers, pas dengarnya kok rasanya nostalgia ya? Iya, karena lagunya itu pernah viral ya waktu zaman-zaman corona, responers, COVID-19 itu tahun 2020-an. Nah, kita diajak bernostalgia sama lagunya, responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 37 di jam pertama ini. 38 deng, responers. Dan buat responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya, yang mau request lagu biar makin semangat, makin on fire pagi ini boleh. Atau responers mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia hari ini juga boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, responers, aku tunggu sampai jam 8 nanti ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, responers, ngomongin hidup di era digital memang gak ada habisnya ya. Sekarang semuanya serba instan. Mau pesan makanan tinggal klik, mau dengar lagu tinggal searching, bahkan ketemu teman lama pun bisa lewat media sosial. Tapi dibalik semua kemudahan itu, kadang kita juga jadi gampang merasa tertinggal ya, responders. Lihat orang lain upload pencapaian, jalan-jalan, atau kehidupan yang kelihatannya sempurna, akhirnya bikin kita mikir, kok hidup aku gini-gini aja ya? Padahal yang tampil di layar belum tentu gambarkan semuanya. Semua orang juga punya perjuangannya masing-masing, responders, yang gak selalu diposting. Makanya penting banget buat tetap fokus sama perjalanan diri sendiri. Jangan ukur hidup dari feed orang lain. Karena nilai diri kita bukan ditentukan dari jumlah like, followers, atau viewers. Tapi dari beberapa kita terus bertumbuh setiap harinya. Dan justru di era digital ini anak muda punya peluang besar buat berkarya, responders. Banyak yang mulai dari iseng bikin konten, sekarang jadi inspirasi buat banyak orang. Jadi kalau punya bakat atau mimpi jangan takut mulai ya, responders. Satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal sesuatu yang besar nanti. Nah, semangat terus buat yang lagi kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin lagi santai menikmati weekend pagi ini. Tetap jadi versi terbaik diri sendiri dan jangan lupa nikmati prosesnya. Jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dens.

Ya, satu lagu dari Utopia yang berjudul Hujan, spesial buat hari ini yang lagi sedih ya, responers, lagi mendung. Kita gak tahu apakah mau hujan, apakah enggak. Yang penting buat responers tetap semangat pagi ini ya. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 49 nih di jam pertama ini. So, buat responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa. Yang mau request lagu atau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang berbahagia, boleh responers nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, responders, yuk kita masih bareng ya di Semangat Pagi Weekend. Kalau ngomongin hidup di era digital tuh relate banget sama kehidupan anak sekarang ya. Bangun tidur bukan cari air minum dulu, tapi cari HP, cek notifikasi, scroll TikTok, lihat streak, terus tiba-tiba udah 30 menit aja. Kadang lucunya kita bisa ketawa gara-gara meme random, tapi di saat yang sama juga gampang capek sama isi kepala sendiri. Karena makin sering online, makin banyak juga hal yang kita pikirin. Mulai dari takut ketinggalan tren, insecure, lihat pencapaian orang, sampai ngerasa harus selalu produktif tiap waktu. Padahal gak apa-apa kok responders kalau hidup kita gak selalu wow setiap hari. Gak harus viral buat jadi keren, gak harus selalu update biar dianggap berhasil. Kadang progres paling penting itu ya ketika kita tetap jalan walaupun pelan. Nah, di era digital ini juga penting banget buat punya me time. Sesekali logout bentar bukan berarti antisosial, tapi ngasih ruang buat diri sendiri bernafas. Karena kesehatan mental juga perlu di charge sama kayak baterai HP kita, responders. Dan buat responders pagi ini, ingat ya, jangan terlalu sibuk jadi orang lain sampai lupa jadi diri sendiri. Dunia digital boleh rame, tapi hidup responders tetap punya cerita yang unik dan berharga. Stay happy, stay connect sama hal-hal positif, dan jangan lupa nikmati weekend pagi ini dengan vibes yang baik. Untuk itu, satu lagu dari Twice, Like UA. Selamat mendengarkan.

Iya, satu lagu dari Twice, Like Uah, telah membawa kita nih Responers ke penghujung di jam pertama ini. Tapi jangan khawatir ya Responers, meskipun kita berada di penghujung jam pertama, nanti bakalan ada nanti jam kedua ya. Jadi buat Responers yang gak sempat join bareng Aul, nanti kita bergabung di jam kedua. Nanti Aul juga bakalan kembali di jam kedua ya. Jadi jangan kemana-mana Responers, stay bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari kotak Haters, spesial buat haters kita, Responers. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.